0: masukan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan. Jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
1: Aprimat juga menyampaikan, Pekan Kebudayaan Daerahku sebagai evaluasi sejauh mana kreativitas para seniman-seniman dan ado di masing-masing daerah. Dun sana pandangan, kemajuan teknologi digital alam membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses dan menyebarkan informasi digital. Menurut Koordinator Pado Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Alexander Rudi, transformasi digital memang mempercepat proses karajo. Jo bisa mempermudah kegiatan sehari-hari. Namun kemajuan teknologi juga membuat resiko. Serupa penyebaran informasi dan salah, jo munculnya berbagai skema kriminal. Dek karena itu, masyarakat dihimbau indahnya untuk meningkatkan literasi digital, kendati juga untuk menegakkan integrasi ketika menggunakan teknologi. Alexander menjelaskan, pada era digital, masyarakat yang kurang pemahaman tentang teknologi beresiko menjadi korban. Sedangkan individu jo keterampilan teknis tapi kurang integritas dapat menjadi pelaku penyalahgunaan. Akibatnya, masalah digital tidak hanya tentang koneksi internet, kendati jo tentang penggunaan teknologi sejak lo bertanggung jawab.
2: Artinya, persoalan kita bukan hanya sekedar apakah masyarakat itu terhubung dengan internet. Disinilah saya katakan bahwa mengapa literasi digital harus naik kelas menjadi integritas digital. Karena orang yang tidak mengerti teknologi dapat menjadi korban. Dan orang yang memahami teknologi tanpa integritas dapat menjadi pelaku utama.
1: Alexander menyoroti tiga faktor kunci yang diperhatikan di tengah-tengah evolusi teknologi digital, yaitu verifikasi, tanggung jawab, dan integritas. Verifikasi melibatkan pemeriksaan sumber, konteks, bukti, dan potensi untuk manipulasi informasi sebalun picayo atau membagikan isinya. Dan sana pandangnya, Bank Indonesia Sumatera Barat mendorong Kabupaten Jokota di seluruh provinsi untuk meniru kesuksesan Kabupaten Tanah Data dalam mengendalikan inflasi. Kabupaten Tanah Data telah menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID dalam kategori Kabupaten Kota Berprestasi Tinggi selama 6 tahun berturut-turut. Kapalo BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan, kesuksesan Tanah Data sejak 2021 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harago. Pencapaian ko didukung dek dorongan nan konsisten untuk berinovasi serta mengurangi biaya produksi pertanian, memastikan harago hasil pertanian tetap terjangkau dek masyarakat.
3: 6 tahun ini menunjukkan komitmen dan konsistensi daerah tersebut dalam menjaga pasokan ataupun harga di daerah tersebut. Apa yang dilakukan selama 6 tahun itu tidak langsung terkait dengan inflasinya. Lebih banyak bertumpu pada bagaimana menjaga agar petani ini tidak mengalami kerugian dari sisi biayanya. Ini yang sangat menarik ya.
1: Majid Ikram menambahkan, Bank Indonesia tarik mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas harago, jo menjaga daya beli masyarakat. Dukunganku disampaikan melalui sinergi TPID, jo gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera, memanfaatkan jo upaya AMPK, yaitu terjangkaunya harago, tersedianya pasokan, distribusi yang lancar, sarato komunikasi yang efektif. Yolah dun sana panangga, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua pasua balik juga kabar lain pulau pada waktu dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Mici Aryani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo maliak juga kabar nan lain pulau.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
4: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Oh. RRI Padang. Suara budaya semua.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Pandangnya 30 September. Untuk Kota Padang, itu adalah hari yang bisa membuat kita flashback balik ke kejadian waktu tahun 2009. Jadi hari Iko Dun Sana Pandangnya untuk Kota Padang diperingati sebagai hari refleksi Jo Mitigasi Bancano mengenang peristiwa refleksi 7 balai tahun Gampo 2009. Jadi Dun Sana Pandangnya Gampo waktu itu berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang itu bersama masyarakat menjadikan 30 September Iko memang menjadi sebuah momentum yang penting untuk memperkuat kesiapsiagaan untuk mitigasi bancanonyo sarato meningkatkan kewaspadaan mainge letak geografis Sumatera Barat yang memang rawan gampo tsunami. Di berbagai titik Dun Sana Pandangnya termasuk di Monumen Gampo Padang biasanya memang dilakukan aktivitas doa bersama mengenang korban jiwa sarato edukasi kebencanaan untuk masyarakat luas supaya labiah tangguh dalam menghadapi potensi bencana.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Berisik, Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PT Rere Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga kita update balik beberapa informasi di pagi hari kodon sana. Di antaranya ikut takai je perkembangan dari recovery dari Solo, di mana Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menginstruksikan untuk mempercepat pembangunan penahan aliran lahar atau sabodam di hulu batang air di kawasan nanta dampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Menurut Menteri PU Dodi Hanggodo, wakatu meninjau lokasi penanganan dampak bencana di Solo, pihaknya alabai menginstruksikan ke Pak Dirjen Sumber Daya Air untuk mempercepat pembangunan sabodam. Tim teknis Balai Sabo pun ala ada di lokasi. Menteri PU mengatakan kalau percepatan iko krusial, mengingat kondisi hujan intensitas sedang hingga labe pun masih terjadi di kawasan itu, terutama dalam beberapa hari kemungkinan. Sementara di kawasan hulu sungai Batang Baliang, masih ada tumpukan material siso banjir bandang berupa kayu, batu, jelumpur, dan sawakatu waktu itu bisa turun baliang. Sehingga keberadaan sabodam samo cek dam yang ada di titik hulu itu berfungsi efektif untuk panahan supaya material pade itu tidak langsung menerjang kawasan pemukiman penduduk dan ada di hilir. Jadi dikatakan kalau pengalaman dari daerah lain menjadi evaluasi dari Kementerian Pulau untuk melakukan percepatan jusa capeknya melakukan jo menetapkan struktur di titik nan aman serta dikarajokan secara bertahap. Pihaknya pun alama instruksikan penambahan alat barek serta material penunjang konstruksi seiring jo rampungnya desain teknis dari sabodam.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana padanya, sebanyak 60 pelampik sekolah dari jenjang TK, SD hingga SMP di Solok Selatan menerima alokasi program revitalisasi pendidikan dari pemerintah pusat tahun ko. Kepala Dinas Pendidikan Solok Selatan, Hamudis Pado Kapatang mengatakan, 52 sekolah diantaranya ala resmi menando tangani perjanjian karajo samo, jo total anggaran mencapai 32,5 miliar rupiah. Hamudis menambahkan, kini kok ada belasan sekolah lainnya yang sedang menyelesaikan proses untuk kelengkapan administrasi sabalun penandatanganan susulan. Program pembendahan sarana jopra sarana ku diharapkan bisa menciptakan lingkungan karajo yang lebih layak, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, dan sana padanga, tim futsal Korem 032 Wirabraja berhasil mengukuhkan diri sebagai juara utama dalam ajang turnamen futsal Semi Sumbar Cup 2026. Capaian mengesankan ko diraih berkat permainan kolektif dan terpadu serta kedisiplinan taktik di bawah kepemimpinan Sertu Ade Nasution sepanjang kompetisi. Sertu Ade Nasution kepada RRI Padang Kepatang mengatakan, raihan trofi itu merupakan buah dari komitmen latihan intensif serta jiwa korsanan tinggi antar personil. Selain menjadi ajang untuk pembuktian prestasi joko bukaran prajurit, keikutsertaanku sekaligus menjadi sarana untuk memparek silaturahmi antar instansi serta pemuda nan ado di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma'apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang, kita ke informasi nambari quick call, di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI itu memfokuskan program SMK Go Global. Itu untuk mengoptimalkan potensi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam mengisi peluang kerajunan ada di pasar internasional. Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian P2MI Wahyudi Putra di Padang, bahasanya lulusan SMK itu alat terampil, terarah, jo terspesifikasi, sesuai jo jabatan-jabatan yang memang diperlukan untuk di luar negeri. Wahyudi mengatakan kalau lulusan SMK dipilih ya, sebagai fokus utama karena sejak awal itu alat dibekali jo keterampilan dasar yang spesifik, jo terarah. Kendati wante itu dan cara pandangnya ada kesenjangan antara kurikulum pendidikan formal di sekolah juga kebutuhan real di lapangan, sehingga memang butuh penyelarasan kurikulum dan harus dilakukan. Dikatakan bahasanya SMK Go Global ko dan sana menuntut banyak keterampilan untuk ditingkatkan, baik itu dari skillnya serta kurikulumnya, tenaga pengajar hingga infrastrukturnya tuh yo sebana-bana presisi, jo sesuai jo standar serta spesifikasi pekerjaan di negara tujuan. Di mana pada gelombang pertama itu sekitar 5.000 peserta alam jalani pelatihan secara selektif dikirim ke sejumlah negara tujuan.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa.

0: seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan mengadakan pelayanan kesehatan gratis, menghadirkan dokter spesialis di daerah terpencil Katiagan, Kecamatan Kinali. Jadi dan sana pendaga, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alesia di Simpang Ampe mengatakan kalau pelayanan kesehatan gratis dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan layanan ke masyarakat melalui bidang pelayanan kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan itu didukung di UPT di Puskesmas Ampe Koto Kinali sarato pemerintah nagari Katiagan dan diadokan di Pustu Katiagan. Jadi dan sana pandangnya, program Jampik Bola aku ditujukan untuk mendekatkan akses layanan medis spesialis untuk warga dan ada di daerah Tapancia. Jadi pihaknya pun ingin layanan dokter spesialis itu bisa dirasakan langsung dek masyarakat di kampung tuh. Disebutkan bahasa pihaknya menghadirkan ampe dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam Hafiziani, spesialis syaraf Rifki Irsyad, spesialis kandungan atau objin Noveri Kusnadi, serta spesialis Ana Alfi Maido. Warga Katiagan memanfaatkan kesempatan itu jom mendatangi Pustu Katiagan sajak Selasa pagi. Berdasarkan data di lapangan dan sana pandangnya, sebanyak 137 warga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Disebutkan bahasanya pemeriksaan penyakit dalam itu menjadi pelayanan tambahnya dan dimanfaatkan warga yang totalnya 97 pasien. Selanjutnya, pelayanan spesialis syaraf melayani 23 pasien, spesialis kandungan 9 pasien, jo spesialis anak sebanyak 8 pasien.

0: Lape Baraju, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraju karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraju. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape baraju sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape baraju didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape baraju.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kendang Pawah. Kesenian tradisional Minangkabau ini menarik karena perpaduan antara dendang atau nyanyian dengan alunan musik tradisional. Dendang Pawah berkembang di kawasan Pauh, Kota Padang, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kisah kehidupan masyarakat. Yang menarik, penyampaian ceritanya tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga permainan melodi dan irama yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Dalam pertunjukannya, pendendang dapat membawa pendengar mengikuti alur cerita, mulai dari kisah kehidupan, nasihat, hingga sebagai persoalan sosial. Kesenian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulunya punya cara kreatif untuk menyampaikan pesan melalui seni. Jadi, kalau mendengar dendang Pawah, jangan hanya menikmati musiknya, tetapi coba dengarkan juga cerita dan pesan budaya yang ada di baliknya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Agan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pendagang, pemerintah Kabupaten Agam menilai rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik masih memerlukan penyempurnaan dari segi materi muatan serta teknik pembentukan regulasi. Sekda Kabupaten Agam Muhammad Lutfi Pado Rape Paripurna DPRD Kapatang mengatakan, masukan itu diagia supaya perda nan dilahirkan bisa menjawab kebutuhan layanan masyarakat non profesional serta berteknologi. Lutfi menjelaskan penyempurnaan ran perda itu menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan warga Agam. Nota pendapat Bupati Agam Iko selanjutnya akan menjadi bahan untuk pembahasan tahap berikutnya bersama jode PRD guna untuk memastikan regulasi dan disahkan yang sebenarnya transparan, efektif, serta mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya di sana Pandanga. Tiga kecamatan di Kota Padang, yaitu Padang Barat, Padang Selatan, Jokoto Tengah, resmi ditetapkan sebagai kampung rekonsiliasi, serta perdamaian guna untuk memperkuat pemenuhan hak asasi manusia. Kakanwil Kementerian HAM Sumatera Barat, Dewi Novianti pada sosialisasi di Palantar Rumah Dinas Wali Kota, Kapatang mengatakan, dua kelurahan lainnya yaitu Bungo Pasang Jogan Tiang Parak Gadang, itu termasuk diusulkan sebagai desa sadar HAM. Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan, Pemko Padang ala berkomitmen untuk memenuhi hak dasar warga kota dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga transportasi publik dan layak. Peningkatan pemahaman HAM Iko turut didukung dana pokok pikiran anggota DPR RI Sadik Pasadigu guna untuk menekankan potensi pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prum, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang, selamat pagi, jelang siang dan sana. Untuk hari ini kita bersama kembali dalam program Jendela Keluarga, edisi hari terakhir nih di bulan September 2026. Bertepatan juga dengan peringatan 17 tahun gempa yang melanda Sumatera Barat di tahun 2009 lalu. Dan yang pastinya Don Sana Panaga, mudah-mudahan dengan memperingati 30 September yang jatuhnya pas hari ini, itu semakin meningkatkan kewaspadaan kita juga terhadap yang namanya bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, dan kita gak tahu itu kapan, dan kita tahu potensi yang sangat besar ada di Sumatera Barat. Tapi untuk edisi kali ini kita ngomongin tentang bencana. Tapi ini bisa dibilang bencana juga, bencana untuk sebuah keluarga. Karena setiap keluarga itu pasti punya tantangan-tantangan tersendiri yang memang harus dihadapi, harus disikapi oleh seluruh anggota keluarga, terutama kalau bencana yang datang itu adalah berupa perpisahan antara kedua orang tua. Kadang-kadang bisa dibilang anak menjadi orang yang sangat terdampak, apalagi kalau anaknya masih kecil, anaknya udah gede aja pasti tetap terdampak juga. Nah, kita akan membahas tentang tema ini, ketika orang tua berpisah, bagaimana menjaga hati anak. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang, ada Haja Fitria BASPD atau lebih akrab kita sapa Umi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana, Umi?
1: Alhamdulillah ya, selalu makin semangat gitu.
0: Makin semangat.
1: Walaupun kabut-kabut di luar ya.
0: Kabut-kabut itu berpengaruh ke tenggorokan.
1: Karena semangat tuh memang kita yang bangun kok.
0: Oke.
1: Jadi kalau rekonstruksinya banyak ya, banyak kita dapat semangat
0: gitu. Oke. Itu kayaknya rekonstruksi yang memang dibangun Umi. Seberapapun gitu ya, Umi ya, banyak kegiatan tetap bisa dihandle dengan baik, insya Allah. Insya Allah. Baik kalau begitu. Nah, Don Sana Padang yang ingin ikut bergabung, silakan bisa telepon nanti di 812414 atau di 0811660924 terkait dengan tema kita, sharing juga tentang pengalamannya barangkali yang berkaitan dengan tema kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita persilahkan dulu Umi untuk sedikit memberikan pengantarnya. Silakan Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meliputi seluruh alam, yang mana pagi ini kita bisa sharing lagi bersama Pro 4 di program Jendela Keluarga. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita meluncurkan suatu topik yang penting ya dalam keluarga, karena semua keluarga pasti mendambakan kedua orang tua. Tapi topik kita pagi ini kita membahas ketika orang tua berpisah, bagaimana menjaga hati anak. Nah, jadi kita fokus ke anak nih ya. Karena anak ini adalah masa depan kita. Kalau masa depan anak cerah, kita pun happy ya. Kita pun merasa berhasil, lahir kepuasan batin begitu. Nah, itu endingnya. Jadi kalau segala sesuatu itu memang kita stimulasi dari endingnya apa ya. Jadi kita mudah membangun semangat untuk mendidik anak tersebut walaupun dalam kondisi apapun. Nah, barangkali headline yang harus kita bincangkan secara detail nantinya ya, seperti memahami perasaan anak ketika orang tua berpisah. Tapi itu termen baby itu belum tahu itu, sampai 5 tahun belum tahu. Nanti 6 tahun apa dan lain-lain lagi, setelah itu pasti bertanya, papaku mana gitu loh.
0: Betul,
1: kan perceraian itu bisa aja dari bayi, kadang-kadang dalam kandungan, dari tinggal, ya beragam banget. Tapi itu semua Allah punya tujuan untuk manusianya. Karena tujuan Allah pasti baik terhadap hambanya. Karena Allah itu, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, sayangku kepada hambaku melebihi sayang hambanya kepadaku.
0: Insya Allah.
1: Nah, jadi kita tidak boleh sedih, tidak boleh komplain, membandingkan dengan orang yang tidak sama kejadiannya dengan diri kita. Karena apa? Hikmahnya, kita harus mampu membaca. Terus yang kedua, nanti kita akan bahas bagaimana menyampaikan perpisahan kepada anak. Karena anak itu pasti bertanya, perlu kejelasan sehingga dia tenang. Nah, nanti kita coba bahas bagaimana menyampaikannya, umur berapa disampaikan gitu ya. Yang ketiga, jangan menjadikan anak sebagai pihak, artinya di sini menjadi materi penting dalam dialog sebenarnya anak ini kan. Mm-hmm. Jadi jangan anak sebagai pihak yang dialog alot untuk perpisahan ini, jangan. Mm-hmm. Karena waktu-waktu itu menentukan ya. Mm-hmm. Pemikiran anak kalau belum dewasa kan tingkatannya ada dari baby, masa anak-anak, remaja awal, remaja akhir, baru dewasa awal, dewasa akhir. Nah itu termasuk beda-beda kita cara berkomunikasi dengan anak ya. Okay. Terus yang keempat, menjaga komunikasi setelah berpisah dengan anak, dengan kedua orang tua. Baik. Bagaimana jalinan silaturahmi kita itu tetap selalu ada, gitu ya. Yang kelima, memberikan ruang kepada anak untuk berbicara. Ya, kalau anak kita udah makin besar, kita harus mendidik anak kita bagaimana dia percaya diri, berani mengeluarkan pendapat, berani bertanya. Nah, tapi kalau anak-anak yang biasa tertekan ya, masih marah aja kedua orang tuanya, pasti anaknya diam ya. Nanti bicaranya di luar. Dengan influencer atau lebih parah lagi. Kemudian yang keenam nih, mengenali perubahan perilaku anak. Okay. Ya, karena teman-teman itu ada perubahannya berbeda-beda ya. Nah, orang tua harus tahu dan menyikapi itu. Yang ketujuh terakhir itu tetap menciptakan rasa aman dan rutinitas pertemuan ya. Okay. Dan juga itu yang terakhir itu mengelola konflik orang tua itu kalau anaknya sudah dewasa matang ya. Anak dituntut bagaimana anak ini mampu dia beradaptasi, mengadjust ya, baik ke papanya, ke mamanya. Bagaimana ya, gue udah jadi anak nih, udah besar, gue sarjana nih gitu misalnya, gue udah kerja nih gitu, mau merit lagi. Nah, menjelang-belang begitu sampai nanti, itu bagaimana anak berpikir ya, gimana ya mengelola orang tua nih biar dia walaupun berjauhan, tidak satu rumah, tapi tetap silaturahmi terjaga begitu.
0: Oke, okay, baik-baik Umi. Setidaknya itu headline yang akan kita bahas untuk hari ini ya Umi ya. Gimana menjaga perasaan si buah hati kita saat memang rumah tangga itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya Umi ya. Betul. Banyak alasan orang tua memilih untuk berpisah. Yang sangat terasa dampaknya itu adalah bagi anaknya.
1: Ya anak pasti ya.
0: Nah, kira-kira gimana untuk memahami perasaan anak ini Umi ketika orang tuanya itu berpisah di poin pertama kita Umi.
1: Jadi memang perpisahan ini tidak diinginkan ya oleh semua keluarga ya. Tapi memang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menyajikan tidak terjadi ya. Iya. Kita yakin itu. Jadi di sini betul-betul memang kita yakin dulu bahwa semua yang terjadi isi bumi dan langit itu Allah yang menguasai, Allah yang memberi endingnya seperti itu. Tinggal kita sebagai manusia yang punya pikiran ya, berpikir, memberdayakan pikiran kita. Bagaimana apa yang disajikan Allah ini tetap selalu ada solusi pasti dari Allah. Nah, itu yang kita cari. Jadi bagaimana kita menjaga perasaan anak tadi ya. Untuk kelangsungan hidupnya, kelanjutan pendidikannya, sehingga anak ini dalam hidupnya selalu nyaman, damai, tentram, tidak ada terganggu untuk pendidikannya, karirnya, gitu ya. Sehingga si anak ini merasa tidak ada kekurangan lah. Kalau kekurangan mah semua orang punya ya. Tapi bagaimana kita mengasah keimanan kita untuk kekurangan ini kita sembunyikan, kita simpan, sehingga orang melihat kita seperti manusia tidak bermasalah. Nah itu dia yang harus kita diciptakan sebagai anak, diupayakan kepada anak. Disitulah butuhnya anak ini pendidikan, kasih sayang terutama, dan juga terdepan akhlak. Jadi pendidikan itu dari dini itu sebenarnya akhlak itu. Hebat pun dia, berprestasi pun di sekolah, di mana, tapi akhlaknya jauh. Nah itu sia-sia. Akhirnya dia banyak mengecewakan orang. Akhirnya dia juga kecewa dengan orang banyak. Nah sehingga itu juga pengaruh kepada dirinya. Sementara latar belakangnya dia anak broken home begitu kan. Nah tapi kalau bisa, bagaimana dia sebagai anak broken home itu bisa menyembunyikan perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Jadi itu butuh dekapan orang tua keduanya. Jadi kalau di sini menjaga perasaan anak, walaupun sudah berpisah ayah sama ibunya, bagaimana silaturahmi, kerutinitasan bertemu itu tetap wajib ada. Diadakan. Sehingga komunikasi ketiga arah itu selalu ada dan saling menyesuaikan untuk selalu menciptakan situasi yang damai. Sehingga anak itu lama-lama memahami, oh ternyata perpisahan ini bukan keinginan manusia, memang terjadi berupa cobaan dari Allah, bisa jadi begitu. Okay, kalau kita pulangkan kepada Allah, sehingga si anak merasa ya, oh bukan mamaku sendiri yang begini ya, ada lagi mama papa yang lain berpisah juga, biasa aja lah. Jadi ini bagian kita kali yang terbaik kata Allah. Nah begitu kita menyampaikan kepada anak, jadi anak itu bisa menjaga perasaannya. Oh bukan aku sendiri yang begini, ternyata banyak juga yang lain-lainnya. Jadi itu tidak perlu dipikirkan, itu urusan orang tua. Yang perlu kamu pikirkan dari kecil, bagaimana kamu punya akhlak yang bagus, bagaimana kamu punya basic agama yang kuat, pendidikan dan seterusnya, karir, sehingga kamu justru lebih hebat dari mama papa lagi. Artinya bisa menata rumah tangga, ya, tidak seperti kita-kita ini. Nah, akhirnya anak ini punya niat ya, aku gak maulah seperti mama papa, gua mau solid ha, kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya ada juga yang berdampak malah sebaliknya.
1: Oh banyak.
0: Banyak Umi.
1: Anaknya kalau jadi homo ada.
0: Anak yang jadi kayak di LGBT. Takut dengan pernikahan gitu Umi.
1: Nah itu dia.
0: Karena memang melihat gambaran orang tuanya gak berhasil mempertahankan pernikahannya. Dia jadi ada ketakutan tersendiri juga. Khawatir bakal terjadi hal yang sama ketika.
1: Jadi ketakutan itu munculnya dari situasi ya. Artinya begini, misalnya papa mamanya berantem. Di depan anaknya.
0: Okay.
1: Nah itu jadi referensi di otak itu udah tercanak. Lah, sulit ya rumah tangga ya berantem terus. Nggak maulah menikah gitu. Makanya kedua orang tua tuh sadar diri ya. Bagaimana orang tua itu bisa menciptakan situasi sampai ada dewasa untuk tidak berantem di depan anak.
0: Okay. Nah, itu dijaga sekali. Mencari,

0: Tuhan ya mama sama papa. Iya, sementara nanti udah besar dia ditanya lagi. Nah, lain lagi jawaban kita. Akhirnya dia tuh kita tuh menjawab tuh sesuai umurnya sehingga dia bisa menerima.
1: Okay.
0: Dan kita memberikan pemahaman. Jadi efek negatif daripada kejadian-kejadian proses itu semua tidak berdampak sekali terhadap anak.
1: Oke, baik-baik. Jadi memang ini ya Umi, banyak hal yang kayaknya harus diperhatikan juga. Salah satunya itu, jangan sampai bertengkar depan anak. Dalam keadaan senyap, diam-diam berpisah. Gitu ya Umi?
0: Ada.
1: Tapi itu lain, beda loh Umi sakitnya. Karena kita ngelihat keluarga kita harmonis.
0: Ada, orang dilihat tetangga juga, ya harmonis banget, pergi kerja ngantar depan pintu. Ya gak taunya udah berpisah saja, udah lama orang baru tahu, pikir orang, oh sibuk sama sibuk, kok jarang ketemu mereka, gak taunya udah berpisah.
1: Oke, nah, cara menyampaikan ke anak itu gimana sih Mi, supaya perasaannya bisa nerima dengan baik, bahwa orang tuanya sebenarnya udah berpisah, seperti yang Umi sampaikan di poin kedua ya tadi.
0: Betul, jadi biasanya anak-anak kalau umurnya bayi sampai balita itu enggak begitu memikirkan orang tua. Dia mikirnya gimana dia happy.
1: Ya, main-main,
0: makannya kenyang, tidur istirahatnya enak, yang penting happy. Enggak pernah itu nanyain papa, nanyain mamanya enggak. Tapi setelah umur 5 tahun, masuk TK, nanti dia lihat papa mama teman-temannya datang berdua ngantar anaknya. Terus dia lihat aku kok mama terus yang ngantar, bapakku mana? Nah, mulai bertanya itu.
1: Nah, itu jawabannya gimana supaya dia
0: Enggak papa, kita papa dinas di luar sayang, jarak jauh aja sementara ya. Nanti papa datang. Papa,
1: itu dituntut,
0: papa kita ada. Nah, itu kan termennya itu sampai umur berapa pula gitu. Nanti pelan-pelan dia nanya lagi. Jadi kita sifatnya menunggu sebagai orang tua. Kalau dia udah nanyanya serius, mama heran ya kok papa udah pulang-pulang sih? Orang punya papa kita kok enggak sih gitu loh. Itu biasanya kita sifatnya sedikit menunggu karena termennya anak-anak itu untuk mensimulasi kita bertanya seperti itu tergantung karakter anaknya gitu. Ada yang mau cepat bertanya, ada yang santai aja. Ya okay deh gitu. Karena semua kebutuhannya dipenuhi kan. Nah, itu orang tua perempuan juga kasih tahu sama ayahnya. Dah tolong ya kebutuhan anak dipenuhi. Jadi anak itu tidak pernah berpikir kebutuhannya lengkap, dia selalu happy. Dia bayangannya papanya jauh dinas, sehingga dia tidak ada masalah untuk sekolah. Sehingga prestasinya bagus, dia stabil gitu ya. Nah, nanti dari SMP mulai bertanya itu, sebenarnya gimana sih mama? Kok nggak pernah ngomong juga sama saya? Apalagi zaman sekarang udah canggih, video callan kayak apa? Dia nanya itu. Terus bingung kita ya sebagai mama ya, aduh gimana ngasih
1: iya, mau
0: tahu
1: jujur
0: ya.
1: Apa gimana? Atau sebaiknya memang di usia berapa sih Mi, kita
0: melihat respon anak,
1: ngasih tahu gitu,
0: melihat respon anak. Kalau dia udah bertanya gimana sih yang sebenarnya, itu udah mulai dia serius itu. Barulah kita mengupas pelan-pelan. Jadi kita jabarkan berbunga-bunga lah hati ini ngomong dengan artinya banyak alas-alas kata ya, bilang gini, kehidupan tuh beragam ya di bumi Allah ini begitu. Ada yang selalu bersama sampai akhir hayat. Ada yang memang harus berpisah karena satu masalah. Jadi itu semua penyajian dari Allah. Kita tidak perlu sedih sebenarnya. Papa kamu sama mama kamu tuh sudah bercerai dari kamu kecil. Bercerai itu apa mama? Bercerai itu berpisah karena tidak cocok lagi. Sementara kamu sudah ada. Itu enggak apa-apa, biasa kok. Terus gimana? Nanti dia haus tuh bertanya. Terus gimana? Gimana dong? Apa sih penyebabnya kok bisa bercerai? Orang-orang tidak tuh. Pasti dia bertanya seperti
1: Tapi
0: itu.
1: Tapi apakah sebaiknya konflik sebenarnya itu anak perlu tahu Umi atau enggak usah?
0: Kita lihat umur tadi. Kalau umurnya masih kecil jangan dulu.
1: Enggak, saat dia udah dewasa pun.
0: Oh iya dong, harus dikasih tahu.
1: Dikasih
0: Tapi
1: tahu.
0: Tidak. Bias-bias saja yang kita kasih tahu. Artinya kalau secara detail itu tidak etis sekali. Nanti akan terjadi semacam tidak ada harga dirinya seorang ayah jatuhnya.
1: Nah,
0: itu memberikan efek negatif terhadap anak dan terhadap lingkungan keluarga. Terhadap istri pun jadi beban sebenarnya. Jadi bagaimana kita sebagai orang sebagai seorang istri punya peran multi menyesuaikan ya, fleksibel banget untuk memberi info-info itu. Ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak.
1: Baik.
0: Dalam artian definisi sebuah keluarga dalam Islam itu seperti apa. Sehingga si anak mengerti, oh jadi agama Islam itu bagus ya seperti ini ya. Ini kok jadi yang biasa ya, iya. Tapi tetap dia harus berkomunikasi dengan papanya dari kecil itu.
1: Terus dan, satu lagi ini kali ya Mia,
0: sosoknya
1: bapak itu terkenang di dia itu adalah image yang baik sebenarnya.
0: Harus,
1: bukan yang buruknya
0: harus ditanamkan
1: gitu.
0: Itu

0: Sekalipun buruk yang terjadi, tetap kita selalu mengatakan, misalnya papanya marah-marah nih di rumah, keceplos atau meletup gitu di depan anak. Nanti anak tuh SD nanyain loh, ih papa kok gitu ya? Eh sabar ya sayang, papa tuh sibuk, tugasnya banyak. Biar aja lah, gak apa-apa ya. Papa kita, dia orang hebat, gitu-gituin juga. Aku laki-laki anaknya, yalah aku mau seperti papa, sibuk, hebat gitu. Padahal kita udah nahan-nahan nih.
1: Kamu gak tahu sih.
0: Iya begitu. Oh jatuh ke dalam tuh air mata.
1: Iya betul-betul.
0: Jadi itu yang harus kita perankan sebagai ibu ya, atau sebagai perempuan yang solehah dalam rumah tangga. Jadi walaupun rumah tangga ini langgeng, gak langgeng, kita tetap bisa jadi perempuan solehah. Asal kita bisa menjaga komunikasi yang bagus, mengalah untuk menang ya. Kambing, apa kata orang awak, kambing dalam parui harimau dalam perut, kambing juga keluar. Kan nanti itu. Jadi istilahnya itu, apapun seburuk apapun yang terjadi, yang baiklah yang disajikan. Karena Allah itu tidak tidur, Allah itu tahu. Nah itu cara Allah menciptakan ladang amal kita. Sehingga ladang amal kita sebagai ibu, karena sudah menikah, sudah punya anak, itu ladang kita luas banget untuk menjadi perempuan solehah. Itu harus kita tahu, sehingga kesabaran kita tuh unlimited. Tapi itu bicara gampang ya, statementnya bagus ya, disusun begitu ya, tapi hati ini aduh gak bisa kebayang ya. Bagaimana bisa menangis sendiri tanpa di depan anak? Tidak boleh di depan anak. Boleh menangis tuh, boleh mencuci mata kita biar selalu bening begitu. Kemudian melepaskan hati yang rasanya down banget dengan perangai suami gitu kan, yang kita tidak suka ya, kenapa nih Allah, ya ngadu sama Allah, tapi jangan depan anak dong. Ya sholat tahajud malam, ngadu sama, ya Allah aku udah berusaha jadi istri yang baik tapi terjadi juga ini, gimana nih Allah, aku gak sanggup. Boleh. Nah, menangis sama Allah, jangan sama manusia ya. Jangan cerita, minta, berdoa, jangan sama manusia. Kepada Allah langsung directly.
1: Apalagi insya Allah. Ini ya, di media sosial doanya.
0: Waduh, gawat itu, makin runyam.
1: Yang ada nanti menggiring opini lain ya Umi.
0: Ya, malah sehingga depresinya bertambah-tambah. Akhirnya si anak jadi tahu, terimbas juga anak jadi depresinya di situ. Jadi berat. Efek negatifnya bagi satu keluarga jadinya. Suami juga pasti malu dong.
1: Ya,
0: bagaimanapun dia jahat kan, dia masih manusia biasa, punya perasaan ya. Aduh istriku meledak meletup di medsos. Anak juga ditahu masalahnya. Aduh, biasanya laki-laki itu dia diam aja. Nah itulah hebatnya laki-laki, tidak banyak bicara.
1: Kalau perempuan kan agak ekspresif ya Umi ya.
0: Karena baper.
1: Bahkan beberapa di Kota Padang sempat viral juga, ada yang pasang spanduk besar di area-area protokol yang utama. Umi pasang spanduk, inilah dia yang mengambil papamu.
0: Ya Allah. Ini ada ya?
1: Ada, dibikin fotonya.
0: Di mana? Di Padang ini?
1: Ada Umi.
0: La ilaha illallah.
1: Ada.
0: Pemerhati hebat ya Mice ya, sampai ke situ.
1: Karena emang Farisa sempat tahu kan ya?
0: Iya.
1: Oh enggak tahu. Enggak
0: tahu juga. Aduh. Jadi tidak semua orang dikasih tahu Allah nih nampaknya. Orang-orang yang kuat aja dikasih tahu nih.
1: Enggak, itu sempat ada juga yang seperti itu, yang berani kayak masang gitu, saking ekspresifnya sang perempuan ini. Kadang ada yang kuat, ada yang bisa menata hatinya Umi. Kadang ada yang rasanya dengan melakukan hal itu
0: apa aja lah,
1: apa aja
0: artinya, udah deh, apa disimpan-simpan, buka aja, emang begini kok keadaannya, faktanya gitu loh. Tapi kalau kita sebagai orang beragama ada seperti itu, karena agama ini, kita hidup ini hanya kamuflase ya, seolah-olah.
1: Okay.
0: Itu harus dikasih tahu sama anak dan istri, bagi seorang suami yang menjadi khalifah di muka bumi yang disuruh oleh Allah. Jadi kalau suaminya baik, sadar diri jadi khalifah dalam rumah tangga, itu gak akan terjadi. Terjadi pun perpisahan bisa diredam-redam baik-baik gitu. Karena semua perpisahan ini bisa melanda siapa aja. Orang soleh juga bisa dilanda. Orang kuat imannya juga bisa dilanda itu. Jadi kita gak boleh negative thinking terhadap orang yang bercerai, karena itu semua kuasa Allah. Lain-lain masalahnya.
1: Masalah
0: ya, kita bahkan jadi penonton yang baik aja lah ya. Nggak usah komen-komen ikutan.
1: Bahkan kemarin ada yang bikin shock juga, cerita di emang di media sosial sih Umi. Cuma dia menceritakan bahwa rumah tangga sang kakak itu baik-baik aja. Bisa dibilang itu adalah contoh keluarga ideal. udah punya anak, ekonominya sukses, dua-duanya sama-sama berkarir, tapi sekolah anak tetap terjamin, semua memang seperti keluarga ideal. Tapi mereka memutuskan untuk berpisah.
0: Ternyata di dalamnya,
1: karena terlalu flat, tidak ada dinamika.
0: Betul.
1: Mereka merasa udah hambar gitu.
0: Ya,
1: wah, itu ngeri juga. Padahal ekspektasi orang banyak kalau keluarga udah seperti itu bisa sampai akhir hayat bakal begitu terus, Umi. Yeah. Ternyata ada aja yang membuat mereka itu memutuskan hal seperti itu. Itu pasti jauh lebih perih kan, Mi, yang dirasakan sama sang anak gitu, Mi.
0: Jadi kaget ya, si anak shock ya. Jadi sebenarnya itu kenapa seperti itu bisa terjadi? Ya karena pemimpin rumah tangganya tadi kurang informasi, kurang pembinaan kepada istri dan anak. Itu artinya kalau rumah tangga itu kan punya visi misi yang jelas. Niat kita nawaitu kita menikah karena apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Kalau bisa kita jaga, itu amanah dari Allah, anak itu. Nah, kalau itu kita udah tahu, apapun lah perang ira-iran di dalamnya, gencatan senjata segala macam terjadi, ya bisa ditutup seperti yang kata Mice tadi. Namun, kalau kita bisa memberi info yang positif selalu, dikaitkan dengan agama, itu akan tertutup rapat. Tidak akan nampak sama orang. Nah, itulah rumah tangga yang seutuhnya. Justru kadangkala dia baik-baik begitu, ya ternyata istrinya udah punya simpanan di luar. Wah, dan dikasiri, udah punya anak. Ada kan?
1: Ada juga.
0: Udah lama baru ketahuan. Akhirnya mencari pelarian positif. Kalau istri yang beriman, minta maaf ke suaminya, saya gak kuat. Cari pelarian yang positif, sehingga anaknya dirangkul semua. Untuk jangan ternoda informasi yang tidak bagus ya. Akhirnya sang ayah itu menyadari bahwa itu kesalahan dia. Akhirnya dia bermaaf-maafan. Ya terjadilah poligami. Ya baik-baik semua. Ya tapi saling menahan. Situasi tidak semesra dulu lagi. Ketemu pun udah dingin ya, frigid gitu. Tapi si istri karena mengkaji agama lebih dalam, dia merasa enggak apa-apa juga, alhamdulillah juga, berkurang juga tugasku. Begitu menghibur diri. Sehingga lama-lama mereda gitu. Sehingga anak tidak berapa pengaruhnya dalam pendidikan. Si anak kalau masa-masa pendidikan SD, SMP tidak begitu pengaruh. Yang penting dicukupkan semua kebutuhannya. Terus situasi rumah selalu happy. Si ibu selalu menjaga perasaan anak dengan menciptakan situasi yang kondusif. Nah, berat memang tugas seorang ibu kalau single parent seperti itu, berat luar biasa. Tapi Allah memilih single parent begitu karena dia kuat. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita sebagai ibu harus sadar diri, karena aku kuat kali ya aku diceraikan. Aku harus tangguh. Aku harus hebat kak, pasang yang begitu.
1: Iya, kadang-kadang orang yang gak hebat pun karena situasi udah begitu, dia
0: jadi hebat.
1: Jadi hebat gitu ya, Om ya. Karena situasi.
0: Jadi itu semua Allah yang menciptakan. Mau hebat, mau derajatnya dinaikkan, mau apa, itu pekerjaan Allah semua. Kita hanya pelakor, pelakon ya.
1: Umi jangan, Umi.
0: Pelakor, bukan pelakor, pelakon.
1: Pelakon.
0: Pelaksana gitu. Dalam kehidupan.
1: Baik,
0: salah ya, N diganti R, bahaya.
1: Betul, bahaya. Dikejar orang.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu Rencana Padanga, kita akan jeda dulu sejenak sebelum kita kembali lagi. Masih dalam program Jendela Keluarga.
2: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
6: Astaga ade.
4: Maafkan ade ya ma.
6: Iya deh, mama maafkan.
7: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Prom 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padang, kita masih di program Jendela Keluarga. Dan kita akan terima telepon, silahkan aja di 8124144 udah berdiri. Kita akan coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bunda Nur. Bunda, mungkin dikecilin dulu volume radionya. Bunda, terlalu besar ini sepertinya.
1: Ini pertama dulu mau saya tanyakan Wanice ya.
0: Oh iya, boleh, silakan.
1: Sebelum topiknya gitu. Kemarin tuh yang nantiin selama Jawa itu siapa tuh? Orang baru dia. Katanya udah apa tuh?
0: Udah Santos.
1: Memang dia apa? Pernah dengar di RRI dulu ya?
0: Iya, itu adalah sebenarnya atasan kita. Penyiar senior dulunya, cuma sekarang sudah tidak bertindak.
1: Sudah pindah ke sini dia, ke Padang.
0: Udah lama di Padang.
1: Ini yang saya tanyakan sama Umi Pipit. Apa namanya tuh? Misalnya anak saya itu kan sering bertengkar sama suaminya kan, karena dia tuh sama besar lah, seumur lah dia kan. Nah, jadi ada juga itu yang suaminya tuh bako istilahnya dia kan, jadi enggak bako enggak pisang gitu kan, menikah sama dia. Jadi dia sering bertengkar gitu, kadang-kadang kalau bertengkar tuh aduh gimana gitu, macam-macam keluar kata-kata yang kotor gitu kan. Tapi dia sering ngadu sama Bundo kan. Jadi bagaimana Bundo menasihati suaminya atau dia, jadi kita ikut campur atau gimana tuh ini. Jadi baik. Itu yang misalnya sering dia tuh kalau lagi bertengkar, dia tuh ngadu sama saya kan. Tapi kalau dia enggak lama, sampai satu minggu, nanti dia balikan lagi. Jadi gimana cara kita masuk tuh
0: baik.
1: Itu saja pertanyaan saya, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mice sayangku.
0: Iya, terima kasih Bundo juga sayangku. Baik, itu ada Bundo Nur. Silakan Umi, udah bisa kembali barangkali Umi. Oh iya, baik, lupa. Kita akan langsung mungkin bagaimana Umi saat di situasi di mana Bundo ini dihadapkan dengan anak dan menantunya itu bertengkar, kadang sampai keluar kata-kata kebun binatang dan sebagainya, kata-kata kasarnya muncul lah saat dia memang berantem. Nah, sebagai orang tua yang melihat itu, gimana cara beliau bisa ikut andil? Apa beliau ikut campur di situ boleh atau bagaimana dengan situasi seperti
2: jadi
0: itu?
2: Jadi seringnya meledak meletup sehingga tidak bisa mengalah ya. Artinya jadi penonton lah. Sehingga perasaan itu galau juga dengan situasi seperti itu sebagai mertua ya, gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan itu sebenarnya begini. Allah itu kan tidak tidur ya. Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mengetahui. Yang pertama sekali baru saja meledak apalah gitu kedengarannya, langsung istighfar.
0: Maksudnya
2: istighfar
0: sebagai si Bundo ngingetin.
2: Ya istighfar
0: kita
2: dia
0: dulu,
2: sendiri.
0: Istighfar sendiri dulu.
2: Berlindung kepada Allah dulu istighfar. Ya Allah, ya Allah, tolong lindungi. Aduh reda lah. Lo enggak sanggup aku melihat bertengkar ini ya Allah. Ngadu sama Allah. Istighfar. Enggak sanggup melihat dia, ya udah sembunyilah entah kemana gitu. Sambil berdoa. Sambil berwudu, sambil berdoa. Atau enggak kuat sholatlah dua rakaat, minta kepada Allah, berzikir.
0: Tapi kita. Pertengkaran itu kita biarin aja, enggak usah ikut.
2: Biarin aja, nanti akan bereda sendiri. Biasanya begitu. Maka kami bilang Allah itu tidak tidur. Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha Rahman Rahim, pasti ditolong itu. Tapi dengan jatah tak ada jembatannya. Nah, kita lah sebagai orang tua jembatannya, karena kita yang menemukan situasi yang seperti itu. Kita aja juga enggak kuat nengoknya kan. Nah, mengadulah, lari kepada Allah cepat. Beristighfar. Ya pergi ambil duduk ke belakang, kuatkan hatiku ya Allah. Sholat dua rakaat, zikir, Maha Suci Allah, semua. Nanti akan reda sendiri, yakinlah. Setelah reda, nanti panggil anak kita. Jangan menantu yang dipanggil, anak kita. Kenapa sih sering ribut? Udah beberapa kali mama lihat ribut terus, gak bagus. Kamu sebagai istri mau kan jadi istri yang soleha. Nah, dikasih nasihat tuh anak. Kalau jadi istri yang soleha tuh sabar tanpa batas sayang. Ya, mama juga istri nih. Ini suaminya masih ada, Bunda Nur ini.
0: Bundo rasanya udah
2: Iya, yeah, sendiri ya.
0: Aduh, mudah-mudahan enggak salah ya, Umi.
2: Iya, yeah, mudah-mudahan ada lah.
0: Iya.
2: Jadi itu sama aja ya peran kedua orang tua kalau melihat anaknya lagi sibuk berantem aja ya udah jadi kebiasaan ya ada makanan sehari-hari begitu sehingga kita sebagai orang tua tidak nyaman ya galau ya. Nah itu salah satunya beristighfar, beristighfar banyak-banyak duduk. Kalau masih ribut juga ya pindah tempat lah kita. Ya kalau masih panas juga mengambil duduk lah kita. Kita yang menjembatani nih.
0: Baik. Nah, lewat biasanya, doa berarti ya.
2: Iya, lewat doa.
0: Enggak perlu ya, nah udah istighfar no, ditarik no, salah
2: usah,
0: satu.
2: Enggak usah, enggak usah biarin aja. Nah, karena kalau kita yang berantem, nah berarti kita yang sadar diri, berantem enggak bagus nih pekerjaan setan. Kita yang ambil luduk cepat-cepat kita menghindar. Jadi kalau kita sebagai istri kan gitu harusnya. Tapi karena sudah meledak meletut saling balas balas pantun ya keluarlah juga yang aneh-aneh yang tidak etis ya. Nah, itu jembatan dihadirkan. Nah, itulah dari orang tua yang melihat, tidak usah kita ikut campur. Kita ciptakan jembatan kedamaian. Dalam artian kita istighfar. Nah nanti dia reda sendiri, insya Allah ya. Barulah kita panggil anak kita. Kita duduk, didudukkan anak ini, bicara kita dari hati ke hati. Berarti anak ini butuh pembelajaran menjadi istri yang salehah itu seperti apa ya. Nah itu tugas kita. Berarti kita diberi tugas oleh Allah untuk menasihatkan anak kita. Sekalipun kata anaknya yang salah itu suaminya. Orang ini kan kalau bertengkar itu karena salah menyalahkan. Jadi sekarang kita gak bisa bilang ke anak, sekarang mama tidak mencari siapa salah di sini. Kita kembali ke acuan rumah tangga yang mana kita butuh kedamaian, kekuatan iman kita harus sama-sama kita bangun dalam proses menjalani kehidupan rumah tangga, apalagi kita udah punya anak. Dia udah punya anak ya?
0: Udah rata-rata udah,
2: ya?
0: Udah banyak cucunya sih.
2: Jadi mungkin fokus untuk berbicara dengan anak tuh harus kita sajikan sehingga harapan kita sembari selalu berdoa kepada Allah ada perubahan-perubahan kedepannya. Tapi kalau kita tidak ada menasihati anak kita, mendinginkan dia, kita kasihlah kabar gembira ke anak kita. Padahal udah berantem ya, bilang, di sini duduk sayang nih, ada kabar gembira apa? Aduh, udah dua kali mama lihat nih berantem terus. Ya bisa jadi kalau kita tidak sikapi dia akan begitu terus, begitu terus, begitu terus. Kita selalu galau jadinya kan anak pun terganggu. Nah sebelum kejadian alot itu berlangsung kontinu begitu, kita menyikapi sebagai orang tua. Bikinlah jembatan perdamaian dengan menasihati anak kita. Ya semoga kamu bisa jadi istri solehah ya. Gimana tuh mah caranya? Caranya sabar tanpa batas. Biar aja lah, gak usah dihitung itu salahnya. Karena dia menyebut rezeki suami kita, junjungan kita. Ya kita tetap menghargai. Sekalipun dia menganggur, dia bekerja. Adanya anak kan karena suami kita. Jadi sabar aja dulu. Rezeki itu pasti dijamin oleh Allah. Ya. Baik. Jadi bukan suami yang menjamin kehidupan kita, Allah SWT. Ke situ dilarikan. Sehingga si anak berpikir, iya. Ya tapi gak tahan lagi mah. Tahankan dulu, nanti lama-lama reda sendiri. Gitu. Akhirnya si anak merasa orang tuanya berpihak ke dia. Kamu hebat. Nanti puji-puji nih anak. Anak kamu udah besar. Tapi kamu jangan dilihatkan lah berantem kayak gitu. Redam-redam. Kalau seandainya kamu suasana sudah tidak kondusif, dah kamu menghindar aja. Permisi-permisi aku pergi dulu. Atau gimana gitu. Diajarin anaknya gitu.
0: Baik-baik.
2: Menghindari keributan.
0: Menghindari terjadi hal yang lebih besar lagi dari apalagi takutnya orang tua kita juga kondisi fisiknya udah gak kuat ya, ya.
2: Perasaannya udah down pasti
0: perasaannya
2: ya.
0: Perasaannya juga.
2: Nanti jangan-jangan jantungan stop aja.
0: Gimana
2: ya, coba. Jadi anak kalau udah berumah tangga, udah punya cucu lagi ya, anak kita udah besar-besar, kita dong yang mencari solusi. Jangan berantem juga di depan orang tua. Udah punya anak besar, kok berantem juga sih depan orang tua. Gak boleh dong. Kesadaran lah yang dipanggil ya untuk suami istri. Yang belum punya anak juga harus sadar diri kita udah punya pasangan ya. Dan dulu kita single sendiri, sekarang udah ada teman kemana-mana, teman tidur juga gitu kan.
0: Ini ada telepon kembali Umi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan Mama Zur, silakan. Mama.
3: Ini baby boss ya.
2: Baby boss.
3: Apakah itu benar-benar atau dibikin-bikin
0: baby blues itu benar-benar apa dibikin
3: maunya, gitu ya. Okay. Kalau nggak diturutin banting sana banting sini, tapi dia tahu bahwa banting itu nggak kena suaminya gitu. Mm-hmm. Kalau kita kan dengar kalau dia benar-benar terus itu dilempar ya kena ya, yeah. Tapi mendekati kayaknya mau diperhatiin terus saja. Apakah okay. baby blues itu memang ada tuh Umi? Mm-hmm. Gitu.
2: Jadi cari dia, perhatian ya.
3: Enaknya sama suaminya. Saya pernah melihat di sebelah rumah banget suami. Pokoknya kata-kata yang nggak bener lah, kasar gitu ya. Dia itu pengen suaminya. Nah, suaminya itu saya sebagai ya dianggap orang tua di situ sabar aja gitu ya. Tapi kita mikir juga kok rendah banget dia bikin suaminya gitu.
0: Okay.
3: Apakah itu benar ada begitu tuh Umi? Mungkin baik. Begitu pertanyaan saya sebentar Umi.
0: Terima kasih Mama.
3: Banyak, ya. Makasih ya Mince ya.
0: Sama-sama Mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baby blues itu biasanya emang ini ya Umi, kondisi emosional umum yang dialami oleh ibu yang baru ada perubahan suasana hatinya. Dia baru ngelahirin, belum bisa memanage itu semua, jadi sering nangis. Bahkan ada yang efeknya ke suami.
2: Kadang-kadang lagi head
0: marah
2: juga.
0: Aja ke suami.
2: Lagi head itu kan pergantian hormon dalam tubuh itu juga agak sedikit melonjak emosi.
0: Iya. Jadi, nah, pertanyaannya ini baby blues itu beneran ada atau sebenarnya itu adalah sang ibu aja yang membuat itu atau merekayasa itu gitu.
2: Itu memang alam ya, faktor alam ya. Dan kita harus tahu jadi hukum alam, faktor alam itu kita sebagai manusia menyikapinya, kita harus tunduk ke hukum alam. Baik laki-laki maupun perempuan harus saling menyadari. Jadi tidak terjadilah gejolak yang lebih parah. Itu memang ada. Contohnya kalau perempuan datang haid ya, itu pergantian hormon dalam tubuh secara ilmiah ya. Dengan pergantian hormon dalam tubuh itu emosinya ini labil. Dengan emosi labil ini terjadilah pengen diperhatikan, sensitif.
0: Begitu
2: gitu.
0: Juga dengan baby blues ini ya.
2: Nah itu
0: ya.
2: Dia.
0: Karena dia yang awalnya apa sih single, abis itu punya anak, mungkin pola tidur dan sebagainya berubah, emosinya jadi ikutan gak stabil.
2: Betul.
0: Gitu ya,
2: ya jadi memang itu faktor alam ya. Jadi,
0: tapi sampai berkata kasar ke suaminya gitu Umi, sampai ngelempar barang ke suaminya.
2: Ya, jadi itu butuh pendamping ya sepertinya kalau istri yang seperti itu. Ya pendampingnya itulah teman tidurnya harusnya suaminya. Jadi kalau si istrinya meledak meletup, suaminya meredakan. Jadi suaminya lah yang membalas astaghfirullahaladzim. Begitu. Saat carut marut istri astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa istriku nih, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Begitu. Jadi timbal balik itu dituntut kita sebenarnya. Emosi suaminya, istrinya meredam. Emosi istrinya, suaminya timbal balik lah. Dituntut kita ya. Nah, tapi kalau ada pengamat kita campur seperti ada mertua tadi ya. Nah, itu boleh juga mertua atau orang pihak ketiga itu menciptakan jembatan peace gitu ya untuk damai gitu.
0: Yeah.
2: Itulah caranya, macam cara mendamaikan dengan menuju Allah dulu berdoa. Karena doa ini bisa tajam banget loh. Apalagi doa seorang ibu ya untuk anaknya. Nah, tadi setelah redo baru kita sikapi. Ambil sikap, kita tarik anak kita, kita ajarin anak kita. Karena kalau mengajar menantu nanti banyak yang ini loh, sensi salah-salah paham ya, terjadi lagi masalah baru. Jadi anak kita aja yang kita giring, kita bimbing, kita bina, kita sabarkan gitu loh. Jadi hari ke hari itu sebenarnya anak-anak tuh butuh pendamping gitu, memberi nasihat. Nah, jadi hari ke hari itu ada perubahan insya Allah ya. Jadi faktor alam tuh memang ada. Nah, jadi dengan adanya faktor alam, kita harus tunduk ke hukum alam. Begitu cara menyikapinya. Bagaimana caranya tunduk? Ya itulah, sadar diri suami, sadar diri istri, atau sadar diri mertua. Nah, sehingga dengan sadar diri itu acuannya rumah tangga secara Islam gimana ya? Nah, itulah kita bersyukur kita udah punya suami, udah punya anak ya. Bagaimana ucap syukur kita itu dengan bersabar tanpa unlimited tadi.
0: Unlimited,
2: karena kita mau menjadi istri yang solehah. Kalau istri yang solehah aku kan surga kata Allah.
0: Iya, betul.
2: Tapi karena emosi tadi, sabar ini yang enggak bisa. Gua mau ngapain kalah, bodoh aja enggak mau. Mana ada yang berprinsip seperti
0: ada,
2: itu.
0: Ada, betul-betul.
2: Nah, jadi itu yang harus dikikis. Iri, dengki, cemburu sosial apa kita melatih diri dalam rumah tangga sebagai seorang ibu itu mengikis.
0: Okay, baik.
2: Sehingga nanti kita bebas azab kubur. Karena kalau kita pelihara pemarah, emosi selama terkendali, azab kubur pasti datang ke kita. Mm-hmm. Nah, jadi di ibu rumah tangga itu banyak tugasnya, mendidik anak, mengikis iri dengki, mengikis kata-kata yang tidak baik, memperbaiki akhlak. Oh, banyak banget tugas kita. Karena baik, kan kita mau jadi istri yang soleha. Mm-hmm. Semua orang mau menuju surga kan. Mm-hmm. Tapi kalau orang yang bertahan, ah, gue mah ngapain ngalah? Mm-hmm. Ngapain ngalah apa 50-50 aja nggak mau aku. Okay, nah iya, itu gimana iya, mau menuju surga coba berat analisa ya, itu yang harus kita tahu.
0: Okay, baik Umi, ini ada beberapa penonton yang masuk juga, tapi mohon maaf ini sepertinya durasi kita juga yang membatasi kita Umi. Udah pukul 9,
2: boleh telepon ke Umi.
0: Oh, 9.57 nih ya, sekarang Umi.
2: Udah terakhir habis ya?
0: Okay, kurang lebih apa, 2 menit aja barangkali. Mm-mm. Umi di okay, bagian terakhirnya kayaknya Umi ya,
2: iya. Kita simpul aja keseluruhannya. Kalau bicara rumah tangga ini habis-habis dah. Mm-hmm. Jadi general aja ya kita simpulkan. Mm-hmm. Jadi ketika orang tua berpisah, bagaimana menjaga hati anak. Mm-hmm. Jadi anak ini adalah masa depan kita, sehingga di hari tua kita, kita bisa peace, menyenangkan dan hidup dengan kepuasan batin. Jadi di situ peran yang penting itu ayah dan ibu itu, sekalipun terjadi perpisahan, bagaimana menata waktu, memanajemen sikap tingkah laku ya, sehingga efek negatifnya tidak begitu besar terhadap anak, sehingga kita punya anak yang berprestasi, berkarir bagus, tidak masa depannya selalu bagus gitu, harapan semua orang tua ya. Jadi di sini dituntut sekali kesadaran kedua orang tua atau lingkungan di rumahnya, sebagai nenek juga bisa dituntut untuk bersabar. Jadi jadikanlah rumah tangga ini ladang amal. Okay, ya, yang luas. Sehingga kita di situ dengan kesabaran tadi, picing mata aja, ah, gue beramal, duh, bangun pagi, aduh, ladang amalku luas, kayak gitu. Jadi kita bisa menghibur diri sehingga tidak terjadilah percikan-percikan api atau api panas yang menggebu-gebu di rumah tangga yang besar sekali pengaruh negatif terhadap anak.
0: Baik.
2: Jadi secara keseluruhan begitu ya. Pentingnya bagaimana kedua orang tua walaupun sudah bercerai, walaupun sudah berpisah, tetap penyajian kita kepada anak bagus dan memberi pemahaman endingnya bagaimana kehidupan rumah tangga karena Allah itu. Karena penyajian rumah tangga ini juga seluruh isi bumi dan langit itu Allah yang mengatur. Jadi anak-anak ini lama-lama dewasa matang juga, pemikirannya juga dewasa matang juga, sehingga tidak terbias sama kita dan anak-anak kita bahwa tetap masalah itu ada. Tapi kita bisa handle, bisa selalu mendapatkan solusi, bisa menghibur diri, sehingga seolah kita stabil terus. Jadi itulah kira-kira solusi secara general ya. Jadi secara keseluruhan, kalau ada Umi salah kilaf-kilaf sampai ya, salah-salah kata mohon maaf, kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi sudah berbagi ilmunya kembali, sudah sharing pengalamannya juga bersama kita di Jendela Keluarga untuk edisi hari ini. Dan setelah ini Dunsara Padaga akan ada Hart Warman yang lanjut akan menemani hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deli Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Rencana Pandangga, pemerintah Kota Solo resmi menunda pelaksanaan Rang Solo Barelek Gadang 2026 sebagai bantu empati atas bencana galodo dan menerjang arus suka Kabupaten Solo. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra Kapatang menyampaikan event budaya yang semula dijadwalkan pada 3 Oktober digeser pelaksanaannya menjadi tanggal 10 hingga 13 Oktober mendatang. Ramadhani menambahkan kegiatan itu diusung jo tema khusus Rang Solo Barelek Gadang Bangkit Basamo jo arusuko sebagai simbol kepedulian untuk para korban. Pihaknya turut mengajak seluruh masyarakat serta 3 balai nagari dalam lingkup Kubuang 3 balai untuk meramikan gelaran itu sekaligus untuk memperarek kebersamaan jo raso solidaritas di tengah musibah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandanga. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Pasisir Selatan mengajak seluruh organisasi perempuan di wilayah itu untuk memperkuat kebersamaan coba peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua GOW Pasisir Selatan, Oktarina Risnaldi, pada seminar organisasi wanita di Painan menegaskan, bahasanya solidaritas antar organisasi menjadi kunci utama dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta untuk peningkatan kualitas keluarga. Oktarina menambahkan, GOW memiliki fungsi strategis dalam perlindungan anak, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sanbangga, selamat siang. Dan terima kasih Nusana masih tetap sama kami perempatan dari Padang hingga saat ini ke jam 10:22 waktu Indonesia Barat ya. Dan Nusana pendengar di segmen Lemak Terasoko, ya tentunya kita akan cerita tentang kuliner-kuliner Nadoni Nusantara dan Jo rangkaian lalu Gopo Minang tentunya sampai jam 2 balik siang jam 1 balik siang beko sebelum kita melangkah ke pojok UMKM. Mulai dengan saudara pendengar, kebersamaan kita lah dibuka tadi Jo sebuah lagu dari maksud kami dua buah lagu dari Fanny Fabiola, Japuiklah Denai dan Absah Waroka dalam Gadang di Perambunan. Kita akan beralih ke lagu berikutnya, Prau Syahputra dalam Janjian Cinta. Namun terlebih dahulu mari kita dengarkan dan lalu pergi ko. Tetap bersama kami di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Stunting bukan sekadar tubuh anak yang lebih pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan anak di masa depan. Stunting dapat dicegah. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, imunisasi lengkap, serta pantau pertumbuhan anak secara berkala.
4: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
5: Yap.
4: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
5: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
4: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
5: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
4: Santai yo bu.
5: Nggak ada piti ketek dia.
4: Oh iyo bu.
5: Aku nyedia scan barcode selah.
4: Wih, canggih ibu ma.
5: Iyolah dia. Kalau adonan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia ndak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang Sana Budaya Sumatera Barat, baye dun sana pandanga. Sebelum kita baral ya ke lagu berikutnya, kami share informasi ke dun sana tentang tempe dun sana pandanga ya. Mungkin sana lah tahu jo selama ke bahasa tempe sumber protein nabati yang kaya manfaat ya dun sana pandanga ya. Namun cerita dun sana. Jadi dun sana pandanga tempe merupakan salah satu makanan nan sangai dake jo kehidupan masyarakat Indonesia tentunya ya. Harganya relatif terjangkau, mudah ditemukan, serato dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Nah, di balik kesederhanaannya, tempe mengandung pula sejumlah zat gizi nan bermanfaat bagi tubuh. Tempe dibuat melalui proses fermentasi kacang kedelai menggunakan kapang Rhizopus namanya ya, kapang Rhizopus. Nah, proses itu tidak hanya menghasilkan cita rasa dan tekstur nan khas, akan tetapi juga membantu mengubah komponen dalam kedelai sehingga lebih mudah dicerna. Nah, salah satu keunggulan tempe adalah kandungan proteinnya dan sebagainya. Protein dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan sekaligus mendukung berbagai fungsi tubuh. Nah, karena berasal dari kedelai, tempe dapat pula menjadi salah satu pilihan sumber protein bagi masyarakat dan ingin memperbanyak konsumsi pangan nabati. Selain protein, tempe mengandung serat, vitamin, dan mineral. Tempe juga menyediakan sejumlah vitamin B, serato, mineral, serupa zat basi, magnesium, fosfor, dan kalsium, meskipun jumlahnya dapat berbeda bergantung pada bahan dan proses pengolahannya. Ya, yalah, dun sana pandanga itu ceritanya seputar tempe dan banyak sumber protein nabati dan banyak manfaatnya. Ilah dengan sarapan tengah, selanjutnya kita ke Fani terus di dalam Harok Babuah Luko.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Rumah.

0: Hati Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, bencana banjir bandang atau galodol dan menerjang balik Kabupaten Solo melumpuhkan jalur transportasi utama sekaligus mengganggu rantai pasok pangan dan logistik regional. Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Merdanis Kapatang menekankan pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengamanan jalur distribusi pangan. Mengingat Solo merupakan daerah perlintasan vital dan lumbung pangan sentral bagi wilayah sekitarnya. Rahim menjalankan Kadin Allah berkoordinasi jo pihak Pertamina dan Pemda setempat untuk mengamankan ketersediaan bahan bakar minyak di lokasi terdampak. Langkah krusial yang disiapkan diantaranya menyiagakan mobil tangki SPBU kantong guna menjamin kelancaran operasional alat bare evakuasi serta kendaraan distribusi logistik. Dusana pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat bersama PT Pertamina Patraniaga menelusuri laporan masyarakat tentang dugaan penurunan kualitas BBM jenis Pertalite nan dikeluhkan para pemilik kendaraan. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Adel Wahidi pada hari Senin kepatang menegaskan penanganan laporan dilakukan secara objektif melalui inspeksi langsung dan uji sampel BBM di SPBU Gunung Panggilun. Adel menambahkan pengujian laboratorium serta pengecekan riwayat transaksi konsumen tengah berjalan untuk memastikan kelayakan produk migas dan disalurkan ke masyarakat. Pihaknya mendasak pengawasan rutin dilakukan di sepanjang alur distribusi, termasuk berkoordinasi jo dinas dan berkaitan hingga aparat penegak hukum di kawasan Talua Kabuang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak pandangan di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Perempat dari Padang, di udara melalui FM 92,4 MHz. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2026, ya, di program Pojok UMKM, ya. Lebih kurang setengah jam, sanak pandangan kita akan bersama dengan salah seorang pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Padang, ya, yang ada di daerah kita ini, yaitu Ibu Nuryeli. Itu beliau adalah pemilik dari usaha keripik dan kerupuk Tiga Putra. Okay. Keripik dan kerupuk Tiga Putra. Dan dun sana padanga, kali ini beliau alhamdulillah sudah berada di studio bersama kami. Dan kita akan segera berbincang santai dengan beliau sampai nanti lebih kurang 30 menit ke depan, ya. Baik, kami sapa dulu kehadiran Ibu Nuryeli di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuryeli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Baik Bu Nuryeli, kita akan mencoba berbincang dengan Ibu ya tentang usaha UMKM Ibu, dan tentang ya bagaimana perjuangan Ibu dalam UMKM ini, Bu Nuryeli, ya. Oke. Baik, nah mengawali perbincangan kita, Bu Nuryeli, ini panggilan akrabnya apa nih, Bu?
1: Yeli.
0: Yeli ya. Oke. Kita Bu Yeli aja ya, biar lebih cair gitu. Baik Bu Yeli, nama usahanya nih Tiga Putra ya.
1: Iya.
0: Keripik dan kerupuk Tiga Putra gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, ini kalau Tiga Putra udah pasti nih saya terka aja nih anaknya Tiga Putra ya, tiga orang putra ya.
1: Betul.
0: Banyak yang kayak gitu, Bu, ya, biar usaha ini memberikan apa ya, semacam semangat untuk anak-anaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, kalau boleh tahu Bu, ini usaha Ibu ini dimulai atau sudah berapa tahun ini jalan, Bu Nuryeli?
1: Jalannya udah masuk 5 tahun.
0: 5 tahun ya.
1: Iya.
0: Berarti mulai tahun 2021.
1: Iya.
0: Oke, 2021 itu mulai awal itu udah langsung berstatus UMKM resmi, Bu.
1: Belum, yang resminya 2018. Yang resminya 2022.
0: Oh.
1: Yang pas mulai pertamanya 2018.
0: Oh, 2018, iya. Ya. Dari 2018 Ibu udah mulai nih
1: usaha-usaha
0: di rumah gitu,
1: iya,
0: ya, rumah tangga. Kemudian 2022 itu diresmikan
1: secara
0: sama, hukum ya,
1: iya,
0: ada perizinan
1: dinas koperasi,
0: iya, ya,
1: ada INB, okay, PIRT, halal, udah oke, okay semua.
0: Udah halal juga udah ya?
1: Udah.
0: Wah, mantap ya. Oke, okay, baik. Nah, itu berarti sudah 2018, berarti sudah 8 tahun ya, Bu ya?
1: Iya, udah 8 tahun.
0: Itu dari awal memang keripik dan kerupuk, enggak beralih gitu ya, Bu?
1: Enggak,
0: tetap
1: memang,
0: ya?
1: Iya.
0: Keripik dan kerupuk itu?
1: Iya, okay. Soalnya kadang kan kalau keripik itu kan agak keras gitu kan, tapi kalau kerupuk kan kalau orang tua-tua suka kerupuk, agak garing gitu.
0: Gitu ya, baik. Nah, sebelum kita ke produknya, Bu, mungkin kita pengen berbagi cerita tentang apa, tapi produknya tadi udah dibilang juga keripik dan kerupuk ada dua nih, ceritanya,
1: iya,
0: juga. Kalau keripiknya itu bahan dasarnya apa dan kerupuk apa bahan dasarnya, Bu?
1: Oh, kalau keripik itu dari ubi kayu. Cuma kan kalau kerupuk itu dari ubi juga, tapi lebih garing gitu, lebih gurih.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Keripik itu kan aslinya memang dari ubi kayu yang sudah kita buka lalu kita parut langsung kita goreng.
0: Aha.
1: Sementara kalau kerupuk itu bahan sudah jadi, kita tinggal goreng aja lagi gitu. Iya, kalau kerupuk
0: gitu.
1: Contohnya kayak kerupuk pensi rasa udang kan. Jadi kita tinggal goreng aja. Kalau yang keripik enggak,
0: itu memang dari awal
1: baku,
0: ya, bahan baku,
1: iya,
0: ya.
1: Ubi langsung kita buka, kita parut langsung kita goreng gitu.
0: Gitu. Jadi kalau kerupuk itu bahan setengah jadi istilahnya,
1: iya,
0: ya. Udah diolah duluan oleh orang lain nanti kita,
1: iya,
0: goreng ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu bedanya. Dasar pandangan ya. Jadi usaha Bu Yeli ini ada keripik dan ada kerupuk.
1: Oke.
0: Baik. Nah, kemudian apa namanya, ketika ibu membuka usaha itu, ibu udah 8 tahun ya?
1: Iya.
0: Nah, itu gimana perjalanannya sampai saat ini, ibu?
1: Oh, perjalanannya alhamdulillah sekarang cukup lancar karena ada binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
0: Oh, iya. Gitu ya. Ya, berarti udah ada sentuhan dari pemerintah nih ya.
1: Iya.
0: Program pemerintah luar biasa.
1: Karena sudah lengkap semuanya, NIB, PIRT, halalnya. Jadi bisa kita taruh di minimarket gitu.
0: Oh, gitu. Kalau enggak ada itu enggak bisa, Bu ya.
1: Enggak bisa. Oh, iya. Soalnya syaratnya harus ada itu.
0: Ada NIB gitu ya.
1: NIB, PIRT,
0: PIRT,
1: halal.
0: NIB nomor apa?
1: Nomor
0: izin berusaha.
1: Iya.
0: PIRT apa itu? PIRT ya.
1: Iya.
0: Perusahaan rumah tangga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, izin rumah tangga. Kemudian
1: halal
0: pasti iya. Ya. Oke, okay, baik. Nah, Bu, sebelum lo jauh, boleh enggak Bu ya kita berbagi pengalaman. Jadi begini kan, Bu. Sesungguhnya berusaha itu sangat mulia, Ibu ya.
1: Iya.
0: Saya pikir itu sebesar apapun usahanya, kalau itu kita jalani dengan ikhlas, dengan tekun ya.
1: Iya.
0: Yang jelas kita berdiri di atas kaki kita sendiri kan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi itu saya sangat mengagumi orang-orang yang berusaha itu, Ibu ya.
1: Iya.
0: Usaha sendiri itu. Namun tentu semua itu berawal dari ide kan gitu ya, Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Banyak orang, Bu, yang punya modal tapi enggak ada ide gitu ya.
1: Iya.
0: Itu juga enggak bisa ngapain gitu lah ya.
1: Iya.
0: Artinya ide inilah yang paling mahal sesungguhnya gitu ya. Ide
1: iya.
0: Dan keinginan bergerak gitu ya. Nah, jadi apa tuh awal-awalnya sampai ibu memutuskan untuk mencempungi masuk ke dunia kuliner ini gitu, Bu, dan memilih keripik dan kerupuk. Padahal itu kan pesaingnya juga banyak gitu, Bu. Ya, kita tahu ya, bahkan yang sudah besar sekalipun banyak. Nah, tapi apa idenya yang mendorong ibu untuk memutuskan untuk masuk ke sana? Apa ide?
1: Ya, idenya dari kita pertama karena ekonomi kita kurang gitu kan. Nah, jadi kita membantu suami gitu biar lengkap gitu kan, biar enggak kekurangan. Jadi bikin sikit-sikit alhamdulillah ya. Tambah besar gitu. Apalagi karena datangnya orang binaan dari dinas dan UKM Koperasi Kota Padang, terutama dengan Ola datang ke rumah kan, bikinlah uni apanya, NIB-nya, PIRT-nya, halal, biar bisa ditaruh di minimarket, biar lebih besar gitu kan, ya, biar lebih berkembang dan banyak orderan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oh ya, wah, jadi nangis Ibu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: terharu.
0: Iya. Berarti jauh dong bedanya ya.
1: Iya.
0: Perubahannya.
1: Jauh.
0: Ketika
1: soalnya
0: sebelum dapat sentuhan dari Dinas Koperasi dari,
1: iya,
0: dari
1: cuma taruh warung ke warung,
0: iya.
1: Tapi karena udah ada binaan, bisa kita taruh di minimarket, bisa dibawa keluar gitu kan.
0: Oh iya. Wah, luar biasa nih pengalamannya.
1: Iya.
0: Baik, saya justru ingin menggali ini, Bu. Itu seberapa besar apanya perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah dapat binaan dari pemerintah ini, Bu? Kalau maksudnya begini, sebelum dapat itu, ketika ibu mandiri di rumah sendiri dengan kemampuan pribadi sendiri, kemudian modal sendiri gitu ya, dan usaha-usaha rumah tangga, itu maaf, Bu, berapa, apa ya satuannya kalau di kerupuk dan keripik ini, Bapak, bungkus atau kilo atau apa, berapa perharinya ibu produksi?
1: Waktu baru-baru perdana dulu cuma sikit kan, berapa bungkus, soalnya kita kan cuma taruh di warung-warung.
0: Yang kecil-kecil kayak, berarti ya?
1: Iya, kecil-kecil. Bungkus yang 1000 itu kan
0: 1000,
1: kita titip
0: 800
1: gitu kan.
0: 800 ya.
1: Tapi sekarang alhamdulillah kita jual kiloan, sekilonya 80.
0: Udah kiloan ya.
1: Iya.
0: Nah, yang awal itu dulu, Bu, itu berapa? Berapa bungkus bisa satu hari ibu produksi dan ibu jual gitu lah?
1: Satu hari serenteng itu tuh isinya kita bikin kan 25, cuma kita bonus satu buat orang
0: 26,
1: warung kan
0: iya.
1: 26.
0: Tapi yang dijual atas sama jualan 25 lah ya?
1: Iya 25. Nah, penghasilannya kalau 25 renteng itu kan 20.000. Adalah 5 renteng jadi dapat 100 gitu
0: ribu,
1: kan.
0: Ya.
1: 100.000
0: per hari. Rata-rata lah ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang mungkin habis semua. Tapi orang warung itu bayar cash ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Taruh satu tinggal satu gitu. Pertama kita mulai itu kan kita titip aja dulu. Habis nanti kita taruh lagi gitu.
0: Tapi rata-rata habis ya?
1: Alhamdulillah. Karena taruh di lontong habis.
0: Iya,
1: tapi kalau
0: lontong ya.
1: Warung-warung pojokan tuh kan enggak, cuma ada sisa satu, dua. Tapi tergantung juga namanya kita usaha.
0: Lontong sate ini sepertinya.
1: Iya, lontong pical
0: ya.
1: Iya, cepat
0: pical,
1: tuh.
0: Cepat ya.
1: Iya.
0: Itu bisa 100.000 per hari.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian Ibu ketemulah dengan sentuhan dinas koperasi ya, lewat Bu Ola gitu ya. Nah, itu berapa Bu perubahannya akhirnya? Kalau boleh tahu nih Bu ya.
1: Alhamdulillah adalah 250-300 gitu.
0: 250-300 per hari.
1: Iya.
0: Oh, besar Ibu ya.
1: Apalagi kalau ada order-orderan yang kiloan gitu kan, orang-orang apalagi kalau habis lebaran, puasa itu alhamdulillah banyak orderan.
0: Sampai 500 per hari.
1: Ada juga.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya.
0: Dan itu per hari artinya memang rutin tiap hari Ibu produksi.
1: Ya tergantung orderan, kalau order banyak orderan kita bikin setiap hari. Kadang kita lihat ada di warung sana, misalnya kita kan gak satu warung, ada 10 warung misalnya. Misalnya warung di arah kayak Enduring misalnya 3 warung, kayak Kampus Sunan 10 warung gitu kan.
0: Itu itu sebelum dapat sentuhan dinas
1: koperasi. Sudah.
0: Iya.
1: Oh, kalau sebelum dapat dinas itu cuma 5 warung. Itu makanya kan 5 renteng gitu
0: Cuma dapat
1: 1.000. Iya.
0: Nah, jadi bukan dapat sentuhan dinas koperasi bukan ke apa kayak minimarket apa masuk udah masuk belum?
1: Belum.
0: Masih warung-warung ya.
1: Iya.
0: Tapi dihubungi warung-warung yang lain gitu sama dinas gitu ya. Dibantu Ibu untuk memperluas.
1: Iya, karena namanya kita berteman-teman.
0: Aku
1: ada kakakku jual lontong gitu. Kan kita titip walaupun rumah kita kan di M Yunus tapi kita sampai ke Kampus Sunan gitu.
0: Iya. Dan itu awal-awal dapat sentuhan ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang Ibu kan udah keluar tuh perizinannya.
1: Iya.
0: Udah keluar izin ya
1: PIRT,
0: PIRT-nya, NIB dan halalnya. Itu sudah mulai merintis ke minimarket ke apa? Udah belum? Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi diusahakan barangkali sama apa ya?
1: Ada
0: ya.
1: Pembinaan ada ya.
0: Artinya Ibu
1: Aci Mar rapat.
0: Tapi Ibu ada pelatihan berarti ya?
1: Ada pelatihan ada.
0: Oke. Dan itu sekarang bikin satuannya masih yang kecil-kecil atau sudah yang tadi bilang sudah
1: masih yang kecil tempat-tempat sate, tempat pical.
0: Kalau yang
1: Kilo-kiloan itu kalau orang mau berangkat ke Jakarta, ke Bandung.
0: Pribadi ya.
1: Iya, pribadi.
0: Begitu. Namun yang jelas sudah ada perubahan ya, Bu ya.
1: Iya,
0: semenjak ada peningkatan. Dapat sentuhan dari dinas koperasi luar biasa.
1: Binaan dari
0: gimana itu Bu ceritanya awalnya bisa dapat sentuhan dari dinas itu Bu?
1: Oh, alhamdulillah dalam kelurahan juga aktif. Jadi
0: ibunya aktif gitu.
1: Iya, ketemu sama Ola. Jadi Ola pergi ke rumah kan, Uni bagusnya Uni bikin PIRT, NIB, halal. Jadi produk Uni bisa ditaruh di minimarket gitu kan. Nah, setelah kami diadakan pelatihan sama dinas.
0: Oh, berarti Ibu ikut pelatihan juga.
1: Iya, jadi orang dinas pergi ke rumah, apa ini wajar, apa ini gimana namanya tuh bersih tempatnya, apanya kan barulah dikeluarkan NIB kita, PIRT.
0: Kalau dicek lah ya.
1: Ini
0: layak enggak dikeluarkan.
1: Betul.
0: Itu prosesnya ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti Ibu dapat pelatihan yang penting gitu ya.
1: Iya.
0: Dapat pelatihan tentang bagaimana bagusnya ya, gimana pemasarannya mungkin juga ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, sehingga sekarang terjadilah perubahan dalam usaha Ibu ya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Waktu itu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian karena aktif itu berarti di kelurahan itu ada ya tenaga-tenaga dari dinas itu ya
1: ada.
0: Yang standby berarti?
1: Iya, ada setiap kelurahan itu ada
0: ya?
1: Orang dinas, ya ada membimbing kita.
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Artinya para pelaku UMKM yang lain pun yang belum tahu, kan gitu ya. Ini pembelajaran untuk teman-teman kita di luar Ibu ya.
1: Iya.
0: Artinya Anda para pelaku UMKM di luar sana yang belum dapat sentuhan dinas, silahkan datang ke kelurahan gitu deh jatuh ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Datang ke kelurahan tanya gitu ya. Ingin dapat akses sentuhan dinas
1: binaan
0: dari UMKM di UMKM koperasi ya. Oke. Baik. Seluruh kelurahan ada ya kayak gitu
1: ada.
0: Ya. Oke.
1: Setiap kelurahan tuh ada orang dinas.
0: Ada ya. Oke, baik. Dan Ibu otomatis sampai sekarang masih berjalan di bawah bimbingan dinas koperasi.
1: Iya.
0: Oke. Sudah berapa kali pelatihan Ibu ikuti?
1: Sudah banyak, oh, tapi banyak. Sekarang udah banyak, tapi sekarang nggak apa lagi, soalnya kan waktu kita mau bikin NIB, PIRT itu harus memang kita dilatih dulu kan, oh ini nggak boleh dipakai, ini nggak boleh gitu kan, tempat kita harus bersih, solok-solokkan itu, nanti kita kan dites, ada ujiannya, nanti lolos, tengok hasil nilai kita, bagus apa enggak, uji labor, nah nanti betul apa enggak yang kita isi itu, nanti dilihat ke rumah kita, betul bersih apa enggak, nanti kan kita bilang, oh bersih gini-gini, tahu-tahu dilihat ke rumah enggak.
0: Jadi verifikasi ya, verifikasi memang datang betul orang ke rumah gitu ya. Enggak asal informasi kita aja yang mantap. Nah, setelah itu baru dikeluarkan gitu ya.
1: Iya, baru dikeluarkan.
0: Itu maaf, terkutip gratis semua. Apa perizinan itu?
1: Gratis. Apalagi sekarang halal gratis. Pokoknya semua tergantung kita cepat kita kan. Nanti orang dinas tuh kasih tahu kayak Syola kan, "Uni ada apa gratis gini-gini Uni cepat." Nah, itu kan gitu, kan sekali 5 tahun.
0: Itu keuntungan-keuntungan kita ketika kita menjadi binaan dari dinas.
1: Iya.
0: Baik. Luar biasa Ibu ya, dan saya pikir kedepannya insya Allah pasti akan apalah ya.
1: Amin.
0: Nah, kembali ke produk Ibu. Nah, kan ketika dari perkembangan, walaupun pasaran diperluas, tapi dan ketika rasanya nih Bu, kualitasnya tidak menjamin, tidak meyakinkan gitu ya. Saya pikir enggak juga kamar kembang. Kenapa? Bagaimana pun kuliner pasti yang utama itu rasa kan Bu.
1: Iya
0: kan? Orang enggak akan tahu sebanyak apapun, besar apapun usahanya kalau rasanya enggak, kalau orang kitanya bilang menggetus gitu. Kalau rasanya enggak ini pasti enggak. Nah, otomatis punya Ibu rasanya bisa diandalkan lah ya.
1: Alhamdulillah
0: ya, itu udah teruji ya.
1: Iya, soalnya kan kita dalam binaan apa, dinas koperasi dan UKM itu kita kan diuji apa berapa apanya kayak takarannya. Jadi kan walaupun kita pergi keluar misalnya kalau kita ada karyawan, jadi karyawan itu sendiri yang mengolah kan. Jadi kita kan enggak ribet lagi. Otomatis kan misalnya kalau kita bepergian, jadi kan kalau kita enggak ada takaran gini-gini, otomatis kan warung kita tutup pula. Tapi kalau kita ada karyawan kan enggak gitu.
0: Berarti,
1: kan
0: berarti memang rasa itu standar berarti.
1: Standar misalnya.
0: Karena ada
1: takaran gitu, jadi walaupun kita puasa misalnya takarannya udah segitu kan.
0: Enggak mengenalkan lidah.
1: Kalau orang dulu kan enggak pakai
0: lidah.
1: Ini udah dikira-kira kan. Kalau itu kan ditimbang gitu.
0: Timbangan ya.
1: Iya.
0: Ibu timbang, kemudian ada gelas takaran berarti
1: Iya.
0: Garamnya berapa mili nih gitu ya. Atau yang lain-lainnya.
1: Jadi enggak ada asin, enggak ada apanya kan.
0: Mantap. Emang kalau binaan itu luar biasa
1: jadi. Iya.
0: Diarahkan semua ya. Otomatis diperluas pasar ya, otomatis semakin luas karena diambil terus sama orang lain gitu ya. Oke, baik. Baik Ibu, itu still perjuangan Ibu ya. Nah, lagian ini tinggal sedikit ini. Seperti saya bilang tadi, bahwa usaha UMKM itu pasti dua hal, pertama ide dan kedua modal gitu ya. Nah, itu kalau boleh tahu Bu, ini kan motivasi juga nih buat saudara kita yang lain di luar yang ingin buka. Awalnya Ibu pakai modal berapa Ibu buka awal-awal itu Bu?
1: Awalnya modalnya ya cuma pas-pasan lah gitu kan. Kita beli aja ubi berapa kilo dulu gitu kan. Misalnya sekilonya ada yang 5.000, ada yang 7.000 kan. Kita beli aja yang rendah ya gitu. Ya 5.000 aja dulu misalnya. 5 kilo kita belikan 25.000. Nanti minyaknya berapa kilo, cabenya gitu kan.
0: Berarti modal 100.000-an lah ya.
1: Iya gitulah, 100.000-an.
0: Enggak terlalu besar juga Ibu ya.
1: Iya.
0: Bisa Ibu bikin sekarang usaha awal.
1: Sekarang udah berkarung-karung gitu kan. Minyak pun udah 10 kilo gitu. Kalau dulu kita paling banyak minyak 3 kilo itu tuh udah banyak kan. Nah, sekarang
0: ubi udah berkarung gitu ya.
1: Iya, udah berkarung.
0: Tapi gitu, ubi itu kan bisa cepat ini nih Bu ya.
1: Busuk gitu.
0: Berarti Ibu harus
1: itu makanya menghabiskan. Dalam sekarung itu kita harus full terus kan. Apalagi sekarang udah ada alatnya, mesinnya.
0: Udah dapat mesin juga.
1: Udah.
0: Ibu beli?
1: Enggak, dapat. Ada apa juga dulu, dana pokir juga dulu
0: dari bantuan.
1: UMKM. Iya, dapat bantuan dari UMKM gitu.
0: Nah, sekarang otomatis karena udah seluas itu pasarnya, kemudian sudah berkarung-karung gitu, masih Ibu sendirikah yang mengerjakannya, Bu?

0: Gitu ya, Mbak, ya, membesarkan usaha orang tuanya. Luar biasa, saya jadi terharu, mudah-mudahan ini jadi kekuatan ke depan ya, Ibu, ya. Iya. Semakin besar, anak-anak Ibu juga semakin sukses gitu ya. Oke, okay, baik. Baik, Ibu, kita beralih ke produk Ibu nih, ya. Produk Ibu. Mudah-mudahan ini pengalaman Ibu tadi itu bisa menjadi pemicu nih saudara-saudara kita di luar, Bu, ya.
1: Iya.
0: Jadi ternyata dan selap pedangnya, kalau ingin berusaha tidak perlu mikir modal besar dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Mulai dari yang kecil, sedikit-sedikit gitu ya. Nanti yakinlah ada jalannya sama Tuhan ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Dipertemukan dengan orang-orang yang pas untuk itu. Baik. Baik, Bu, Bu Yeli. Nah, iya, sekarang soal produknya. Ada dua berarti ya.
1: Iya.
0: Besarnya ada keripik, ada
1: kerupuk.
0: Kerupuk. Nah, yang keripik ini apakah satu varian saja, satu jenis saja, atau ada juga variannya, beberapa macam variasinya, Bu?
1: Dua aja, ori dan keripik balado.
0: Ori dan keripik balado. Berarti kan ori ini yang
1: biasa, enggak putih. Pakai iya putih.
0: Putih.
1: Iya.
0: Keripik putih tapi dari ubi itu ya.
1: Iya.
0: Yang bulat-bulat
1: sama juga,
0: atau yang panjang gitu?
1: Enggak panjang.
0: Oh, yang panjang. Iya. Oh, yang kayak berarti?
1: Tapi bukan yang besar kali, yang kayak biasa parutan, tapi bukan bulat parutannya, kita memanjang gitu.
0: Iya. Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti mirip sanjay gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau sanjay
1: terlalu panjang. Iya. Kita biasa aja kayak keripik-keripikin seribu
0: agak,
1: itu. Kecil-kecil.
0: Ya. Oh, itu. Kemudian yang balado.
1: Iya, yang balado. Balado itu pedas bukan manis. Kalau orang kan manis.
0: Iya.
1: Soalnya kalau manis itu kita taruh tempat lontong-lontong kan enggak enak. Jadi nanti lontongnya kok manis kata orang kan. Kalau kita apalagi kita orang Padang suka pedas kan.
0: Iya, menyesuaikan selera ya.
1: Pedas tapi agak-agak manis sikit-sikit manisnya, bukan terlalu manis. Iya.
0: Jadi pedas-pedas manis sedikit lah ya. Oke, itu yang balado ya.
1: Iya.
0: Yang gitu juga yang kemasan 1 kilo dengan kiloan gitu juga
1: sama,
0: ya sama
1: iya,
0: ya.
1: Sama.
0: Oke. Yang itu dua varian tuh yang ada baru ya.
1: Cuma kemasan berbeda. Kalau kiloan tuh kita kan pakai labelnya, ada label halal
0: ini sudah izin ya.
1: Iya.
0: Pakai merek Tika Putra gitu ya.
1: Kemasannya pun beda gitu.
0: Kemasannya beda ya. Kemasan untuk kiloan itu Ibu
1: plastiknya kan pakai apa itu?
0: Iya, di press itu.
1: Iya.
0: Itu ada alatnya juga?
1: Ada. Itu dapat bantuan juga, dapat bantuan itu tiga. Kita
0: aja
1: dapat kompor, terus mesin tuh sama alat.
0: Kompor, mesin sama alat. Penggorengannya kita usahakan
1: kita sendiri, beli
0: ya.
1: Sendiri
0: ya. Oke. Tiga alat itu dari bantuan pemerintah gitu ya. Melalui
1: UMKM.
0: Gitu ya.
1: Iya, kan kita aktif. Jadi dilihat yang mana-mana aktif betul-betul membutuhkan gitu kan.
0: Karena pasti kita ada kriteria lah ya yang
1: dibantu.
0: Ya.
1: Karena kita kan marut tuh kan, kalau marut tuh kan enggak susah. Jadi kita minta alatnya kalau ada. Alhamdulillah
0: jadi alat
1: dikasih.
0: Parutan, gitu ya.
1: Jadi cepat kan?
0: Iya. Baik. Luar biasa. Nah, jadi tadi ada kemasan yang kecil.
1: Iya, dan kiloan.
0: Itu yang kiloan. Kalau kiloan pakai merek. Kalau kecil enggak ya,
1: karena
0: di rumah tangga teman ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, rasa sama?
1: Rasa sama.
0: Persis sama gitu Ibu ya?
1: Iya, sama.
0: Enggak ada bedanya ya?
1: Enggak.
0: Oke. Nah, kadang-kadang orang pikir kan gitu Bu, kalau yang pakai merek nih mungkin lebih apa nih?
1: Enggak, sama ya. Iya, sama.
0: Oke. Okay. Baik, kemudian kalau kerupuk Ibu. Nah, kerupuk kan kata Ibu tadi udah setengah bahan
1: jadi ya. Iya, kita tinggal goreng aja.
0: Goreng aja.
1: Iya.
0: Itu Ibu beli bahannya di pasar raya juga?
1: Iya. Kerupuknya kayak kerupuk pensi ada.
0: Itu variannya apa aja Bu?
1: Yang rasa pensi. Udang. Kalau pensi udang. Kalau yang keripik kayak silungkang itu kan ubi kayu juga, dari ubi kayu juga
0: kerupuk.
1: Cuma silungkang namanya, kerupuk ubi silungkang. Cuma itu tuh nanti kan bumbunya ada yang kayak apa, bumbu balado pedas juga, cuma kita kasih kayak daun serai gitu. Daun
0: yang harum-harum gitu.
1: Iya, daun apa, daun limau dikasih daun limau. Jadi aroma khasnya daun limau itu.
0: Gitu ya.
1: Kerupuk kayak kerupuk koin gitu kan. Kerupuk koin kecil-kecil tuh.
0: Yang pakai cabai juga.
1: Cabainya cabai balado juga.
0: Iya,
1: rasanya sama. Cuma kan lebih nikmatnya dikasih daun limau itu.
0: Pakai daun limau. Dan itu kalau kerupuk kemasannya yang kecil semua?
1: Nggak.
0: Atau ada yang kiloan juga?
1: Enggak, kalau kerupuk cuma kiloan.
0: Oh, khusus kiloan.
1: Kalau kerupuk pensi itu ada yang untuk anak sekolah dikasih apa? Saus kan? Nah, jual 1.000 juga untuk anak sekolah.

0: SD. Yang kecil-kecil.
1: Iya, tepuk pensi.
0: Tepuk pensi.
1: Ya, tapi berarti, kalau koin tuh enggak, kiloan.
0: Kiloan.
1: Iya.
0: Berarti variannya kalau kerupuk dua.
1: Iya.
0: Pensi sama
1: koin.
0: Koin. Hmm. Itu rasa pensinya itu sudah dari sono dan
1: iya,
0: sananya ya.
1: Iya, rasa udang gitu.
0: Rasa udang,
1: cuma kita kasih aja dari, nanti iya, ya pas saus.
0: Itu sumber bahan bakunya terjamin ya pasti ya.
1: Iya.
0: Ada langganan ya.
1: Iya.
0: Dan mereka terus masuk ke pasaraya gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak kan putus juga usaha ibu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian itulah yang ibu kembangkan mulai dari tahun 2021, 22 ya.
1: Iya, 22.
0: Oh, pas ini ya, pas COVID ya. Akhir-akhir
1: iya.
0: COVID lah ya.
1: Iya, sudah COVID.
0: Ada COVID itu ya.
1: Iya.
0: Ibu kembangkan yang kemasan gitu
1: iya.
0: ya. Nah, yang sementara yang kecil jalan terus ya.
1: Jalan terus.
0: Mantap, mantap.
1: Soalnya kita kan asalnya dari yang kecil.
0: Iya, iya, iya, iya. Memang kata orang gitu,
1: harus
0: Bu ya.
1: Kita, iya.
0: Sebesar
1: walaupun
0: apapun usaha kita sekarang,
1: apapun, iya.
0: Yang awal jangan tinggalkan.
1: Iya.
0: Wah, mantap filosofisnya itu,
1: iya.
0: Bu. Oke. Baik, nah sekarang udah yang bermain yang kemasan besar, yang kecil juga. Itu biasanya Ibu menghabiskan waktu berapa lama itu, Bu? Setelah bahan dibeli anak-anak pagi gitu ya, mulai masak itu.
1: Lama, soalnya pas jam 4 tuh habis subuh kita langsung start kan, buka ubi, anak-anak berangkat sekolah. Kita udah selesai jam-jam 7, jam 8. Nanti baru kita marut, goreng sampai jam 1 lah pas zuhur selesai.
0: Oh, gitu. Pas zuhur selesai ya.
1: Iya.
0: Dan Ibu memproduksinya itu tergantung order kah atau Ibu yang produksi dulu nanti disebar aja gitu loh.
1: Diproduksi dulu nanti kalau ada orderan berarti kalau kurang kita tambah lagi.
0: Gitu.
1: Kita harus ada stop otomatis stop, dua ya. Toples gitu.
0: Berarti berapa kilo Ibu per hari memproduksi sekarang tadi?
1: Lebih kurang 5 kilo.
0: 5 kilo ya. Itu udah gabung kecil dengan yang besar.
1: Beda kalau yang kecil lebih banyak yang kecil daripada yang besar.
0: Gitu. Tapi totalnya 5 kilo.
1: Iya.
0: Yang besar dan yang kecil itu iya. Diproduksi per hari sekarang 5 kilo.
1: Iya.
0: 5 kilo
1: bisa
0: itu
1: bisa jadi lebih gitu.
0: Jadi lebih.
1: Iya.
0: Tapi rata-rata anggap 5 kilo.
1: Iya, 5 kilo.
0: Kalau itu sikit. Laris semuanya berapa rupiah, Bu, per harinya itu? Itu 300 ribu.
1: Iya.
0: Oh, itu ya. Bisa lewat 300 ribu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. 3.000 per bulannya itu udah 9 juta Bu.
1: Alhamdulillah. Itu iya. Pun kalau banyak yang order, kalau iya. Enggak berarti kurang
0: iya.
1: Dari
0: anggaplah umpamanya iya. Ya kira-kira sekitar 6 juta gitu
1: iya.
0: Ya per bulan gitu ya.
1: Iya,
0: 7
1: iya.
0: juta gitu ya per bulan itu iya. Udah luar biasa sih Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Dan sampai saat ini Ibu masih menggunakan sistem pemasaran konvensional seperti itu ya, dari warung ke warung.
1: Iya.
0: Dan order-order itu ya.
1: Iya.
0: Nah, order ini sendiri datangnya lewat mulut ke mulut kah informasinya, atau Ibu lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat Instagram, TikTok?
1: Dari mulut ke mulut, maksudnya kan lagian kita ada bikin status, jadi teman-teman tuh banyak kan
0: di WhatsApp.
1: Status, iya.
0: Status WhatsApp.
1: Status pribadi gitu.
0: Oh, status pribadi
1: iya.
0: Ya. Di mana tuh medianya? Pakai apa statusnya?
1: Nggak, pribadi itu kan teman-teman udah tahu nomor WA kita
0: iya,
1: gitu kan. Jadi kita bikin status. Nanti kan teman-teman okay. Tuh bilang apa misalnya dari saudaranya ada dari Jakarta, pesanlah 5
0: gitu.
1: Kilo gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita langsung bikin
0: berarti
1: lagi.
0: Lewat WA ya.
1: Iya,
0: selain
1: WA.
0: Ke warung-warung lewat WA.
1: Iya, lagian kita kan aktif juga senam. Jadi pas setiap kita senam kita bawa enggak 10 iya. Bungkus yang 15.000 tuh. Sehari itu dapat 150, alhamdulillah juga kan.
0: Enggak mau coba ke media sosial, Bu. Umpamanya lewat Instagram. Sekarang kan orang banyak gitu, Bu, apanya komunikasinya.
1: Takutnya nanti enggak apa?
0: Oh, enggak sanggup.
1: Enggak sanggup
0: menerima
1: iya, soalnya kita masih sendiri kan.
0: Iya, kan bisa masih tambah
1: bantu anak-anak.
0: Tambah saja tetangga gitu Bu. kan udah ada takaran
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya,
0: jadi berapapun pekerjaannya rasanya tetap sama kan, Bu.
1: Iya,
0: istilah orang-orang kitanya ya yang bekerja silahkan orang lain
1: iya.
0: Adukannya sama kita kan gitu ya, Bu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Enggak ada rencana.
1: Tapi belum ada kayak kepikiran gitu.
0: Bagus sih kan dicobakan Ibu ya.
1: Iya.
0: Anak-anak Ibu pasti paham lah. Kan generasi Gen Z itu ya.
1: Mm-mm.
0: Paham dengan Instagram, ya kan?
1: Iya.
0: Di foto terus ditampilkan di Instagram.
1: Iya, sebenarnya lebih bagus Instagram itu kan. Cuma karena belum paham gitu.
0: Mungkin bisa belajar sama saudara-saudara gitu lah kan.
1: Iya.
0: Kita bisa tolong saudara, satu saudara yang paham untuk jadi istilahnya adminnya lah gitu lah kan.
1: Iya.
0: Jadi tenaga untuk ininya. Nah, itu kan pemasaran kan luas lagi, Bu.
1: Iya.
0: Itu bisa se Indonesia bisa dapat gitu ya karena beredar kan.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau takut order kan bisa aja tuh. Siapa yang bisa? Nah, otomatis iya. Ibu jadi penggerak lagi nih.
1: Iya, iya.
0: Nah, pembuka lapangan kerja nih nambah lagi kan. Iya. Nah, oke, baik. Nah, mudah-mudahan ke depan deh, ya, Bu ya. Semakin meluas. Baik, Bu Yeli, iya. Tanpa terasa setengah jam kita sudah berbincang ya, dan menarik sekali perbincangan dengan Ibu dan usaha Ibu dari rintis dari awal. Dan begitu nyata ternyata memang sentuhan dari program pemerintah, Ibu ya.
1: Iya.
0: Terutama atas nama Dinas Ola iya. Ya. Ola
1: binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
0: Iya. Dan itu membawa Ibu membuka cakrawala berpikir Ibu tentang usaha gitu ya.
1: Iya.
0: Dan memberikan jalan untuk melengkapi peralatan gitu ya.
1: Iya.
0: Juga memberikan strategi-strategi bagus pastinya ya. Oke. Baik Ibu, tinggal satu pertanyaan. Saya pikir nggak masalah. Pertama, kalau boleh tahu, ini kalau pendengar ingin penasaran nih, ingin coba,
1: itu
0: dapatnya di mana Bu? Gimana dapatnya?
1: Pertama itu kita kan bikin-bikin sendiri untuk makan-makan kan. Kok enak rasanya, kok apa rasanya gitu kan. Kita coba juga lah bikin sikit-sikit. Habis itu kita taruh-taruh di warung kan. Kok enak, kok garing kata orang kan. Ada juga bikin tambah ini. Tapi enggak apa, kayaknya enggak nyaman kita gitu kan. Kata orang biar garing, dikasih lah ini. Tapi enggak nyaman soalnya kan yang makan kan anak kita juga, kita juga kan. Gimana rasanya kan. Jadi alami aja, tapi alhamdulillah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah, ya. Baik. Yeah. Nah, kalau seandainya pendengar kita ada yang penasaran nih dengan rasa produk Bu Yeli gitu ya. Ini sepertinya dari keterangan Bu Yeli ini enak nih. Apanya masakan itu mamanya Ibu ya. Ada yang pengen coba ya, ada yang pengen beli. Itu gimana cara dapatkan produk Ibu ini?
1: Boleh dengan WA ke 0823-8998-7143.
0: Oke, itu WA ya.
1: Iya.
0: Bisa Ibu ulangi barangkali Ibu?
1: 0823-8998-7143. Iya.
0: Iya. Ini ke WA ya.
1: Iya.
0: Kayak yang media sosial lain belum ada ya.
1: Belum.
0: Nah itu bagusnya kalau ada Instagram Bu. Instagram tinggal bilang ini ya. Silakan DM gitu ya.
1: Iya.
0: Atau ke TikTok gitu lah kan.
1: Iya TikTok.
0: Nah nanti bisa juga tanah Ibu ini produknya. Nah ada masalah itu bisa banyak Bu pesanannya Bu.
1: Iya.
0: Bisa membludak apalagi mau lebaran Bu.
1: Iya.
0: Bisa Ibu menarik agak 2-3 tetangga itu untuk jadi bekerja Ibu ya.
1: Iya, itu makanya kalau lebaran banyak orderan gitu kan. Soalnya kita orang mau bawa oleh-oleh.
0: Itu aja gitu. Belum pakai media sosial kan Bu ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau pakai Instagram pakai ini. Wah. Itu bisa harus memperlebar dapur Ibu. Mudah-mudahan ke depan gitu Ibu ya.
1: Amin.
0: Oke. Baik Bu Yeli, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya untuk berbagi kisah tentang awal membentuk sampai sekarang usaha UMKM Ibu ini. Dan mudah-mudahan kedepannya UMKM Keripik dan Kerupuk
1: Tiga Putra.
0: Yang berdomisili di
1: Jalan M. Yunus
0: ya. Nomor berapa Bu rumahnya?
1: Nomor 49.
0: 49. Jadi bisa datang sana ya.
1: Oke, boleh.
0: Jalan M. Yunus nomor 49. Kalau ada yang kurang paham, M. Yunus itu dekat IAIN lah gitu ya.
1: Iya.
0: Maksudnya
1: di
0: UIN.
1: Depan tuh Serba Tanah Abang.
0: Di depan tuh Serba Tanah Abang gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, itu dia rumah Ibu nomor 49.
1: Iya.
0: M. Yunus nomor 49 atau di sana nih layangkan aja WA, pesan WhatsApp ke 0823-8998-7143.
1: Oke.
0: Kalau yang penasaran, pengin rasanya nih keripik dan kerupuknya Tiga Putra ya, produksi dari Ibu Nur Yeli. Baik, Ibu sekali lagi terima kasih banyak ya. Semakin sukses depannya Bu.
1: Amin.
0: Iya. Dan selamat berangkat sampai di sini acara Pojok UMKM Propater di Padang untuk pagi untuk siang hari ini. Bersama owner dari keripik dan kerupuk Tiga Putra, Ibu Nur Yeli. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirnya saya bersama Ibu Nur Yeli pamit. Sampai jumpa di Pojok UMKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Ya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi?
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: 4 RRI Padang.

Dun sanak pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas dalam proses perekaman KTP elektronik. Kepala Distrik Capil Pesisir Selatan Beriskan menegaskan pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak seluruh warga tanpa membeda-bedakan kondisi maupun latar belakang. Beriskan menambahkan dokumen kependudukan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program bantuan dan pelayanan publik dasar. Oleh karena itu, jajaran Distrik Capil tarih berkomitmen menerapkan pendekatan pelayanan dan inklusif, ramah dan humanis agar indah ada warga nan terabaikan.

0: Dun sa napandaan nga. Pelaksanaan musabakah tilawatil Quran Nasional. MTKN KMP 2 tingke Kota Padang resmi diundur dari jadwal samulo tingke 3 Oktober menjadi tanggal 10 hingga ampe boleh Oktober mendatang. Kabak Kesra Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis pada Kapatang menyampaikan penyesuaian jadwal dilakukan untuk mematangkan persiapan teknis serta menyesuaikan agenda kehadiran wali kota secara to wakil wali kota Padang pada acara pembukaan di lapangan Apeksi Ai Pacah. Zul Asfi menambahkan perpanjangan waktu itu dimanfaatkan panitia untuk mematangkan verifikasi data hampir 700 peserta dari seluruh kecamatan. Melalui gelaran MTQN Go, pemerintah Kota Padang baru kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran semakin meningkat serta mampu memperkuat syiar keagamaan di tengah warga kota.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dijinjang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mempengaruhi masa depan mereka. Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dan membutuhkan peran kita bersama. Ayah dan ibu, mari pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bagi ibu hamil, penuhi kebutuhan gizi dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah stunting sejak dini, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mulai dari keluarga, mulai dari sekarang. Anak sehat, Indonesia kuat.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id. Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibra, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya, baca dengan teliti, dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Bo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perempat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perempat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balkis. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih. Semua umur sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: Siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya. Ya, luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Ya, insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhaid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perempat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perempat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 0811 456 03875 atau di 08

0: langsung interaktif dengan pendengar ya, Dek Ratu ya. Silakan.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Okay. Okay. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya, ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku kita dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
1: okay.
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
1: ya,
2: itu mereka agak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu.
2: Itu, lingu ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya, gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul, tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu naunga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ardiansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke. Okay.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali, seperti iya. itu ya?
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay. Itu tsunami atau?
2: Tsunami.
1: Oke, okay. Tsunami
2: yang
1: ya?
2: Yang meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Iya, berarti sebelumnya.
2: Sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Nah, itu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
2: iya.
1: dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini... hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
2: penuturan.
1: Penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya, kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
1: budaya
2: itu
1: tutur, ya?
2: Budaya tutur okay. Karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan, akhirnya kita di masa saat ini, kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu, tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya, bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita, itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu, satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Mm-hmm. Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Seperti iya. Jadi itu. Memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya,
2: khusus
1: yang bisa membaca alam, gitu ya.
2: Ah betul.
1: Ya. Nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan, ke Ardi.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu,
1: okay.
3: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal,
1: yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur.
1: Mm-hmm.
3: Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan,
1: yeah.
3: Atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Oke. Okay.
3: Misalnya dalam
1: lagu ya, Kayori.
3: Iya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Iya.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audio visual.
1: Oke. Okay.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami kena datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori. Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan, seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak

0: Intinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
1: Iya.
0: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Okay. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data, itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
1: Yeah.
0: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
0: 1928.
1: 1928 ya.
0: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu panjang daripada tiang pelabuhan itu.
2: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu panjang.

0: maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
1: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
0: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
1: Oke.
0: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
1: Yeah.
0: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
1: Yeah.
0: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, okay, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
1: Iya, iya, gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
0: Iya.
1: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
2: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
1: Jono, nah, iya.
2: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih di sini berbicara tentang lumpur.
1: Iya.
2: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
1: Itu pun hanya orang tua yang tahu.
2: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu.

0: Ya, sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian-penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro, berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
1: Iya. Jadi ya toponimi tadi ya, penamaan
0: toponimi
1: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, Nalodo.
0: Jono juga bisa. Jono itu
1: lumpur ya.
0: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu jono itu.
1: Oke.
0: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
1: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
0: Itu dilarang.
2: Rawa
0: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
0: Iya.
1: Ada sekitar 5 ribuan, kalau tidak 4 ribuan.
0: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
1: yang lebih banyak dari lagi
0: itu,
1: ya.
0: Lebih banyak lagi dari itu.
1: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
0: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
1: Gitu ya. Cuman memang masih di.
0: Memang Allah masih mengizinkan kita
1: hidup. Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan.

0: Man kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
1: Oke.
0: Okay, jadi okay. Satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
1: Oke. Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
0: kepada
1: masyarakat
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Tinggal di daerah itu.
0: Iya.
1: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
0: betul.
1: Tempat terjadinya musibah itu musibah ya, bencana itu ya.
0: Iya. Seperti itu dia.
1: Waduh, luar biasa.
0: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
1: Iya.
0: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
1: Oke.
0: Okay. Itu dinamakan.
1: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
0: Ada. Dia punya okay. tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Mm-hmm. Itu nilainya juga ada. Penamaan-penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
1: Iya. Yeah. Gitu. Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
0: Iya.
1: Ini gedung yang cukup besar ya,
0: besar.
1: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya iya. gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
0: Betul.
1: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga
0: iya,
1: gitu
0: iya.
1: kan? Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu itu bisa jadi begitu
0: bisa
1: atau
0: jadi.
1: Seperti apa
0: kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
1: Oke.
0: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang mm-hmm. dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
1: Oke. Okay,
0: okay, itu okay. dia.
1: Oke. Okay, lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
0: Iya seperti itu dia.
1: Pemasangan tiangnya yang
0: iya.
1: kuat ya.
2: Karena dia di dindingnya itu Mbak dia mm-hmm. ada semacam bronjongan dari anyaman bambu.
1: Oke. Okay.
2: Betul itu.
3: Oh. Okay.
2: Di dinding yeah. bangunan itu.
3: Iya.
1: Seperti itu ya.
3: Iya. Wow. Daerah itu.
1: Halo,
3: iya,
1: halo.
3: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih okay, ya.
1: Betul.
3: Udah kita bisa buka line interaktif ya dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya
1: betul,
3: daerah itu ya.
1: Iya, betul
3: siap. Kalau tadi udah kedengar suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah itu.
1: Kayaknya itu tadi cuma sekali
3: ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Rednet pendengar perempat ya. Tapi kalau okay. di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
1: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, okay. di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
1: Jakarta?
3: Nih.
1: Oke, okay, silakan Jakarta.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di apa namanya? Di Jogja. Ini mau okay. nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili?

0: tinggal di daerah itu, yeah. bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
1: betul
0: tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
1: Iya, seperti itu dia.
0: Waduh, luar biasa.
1: Itu nanya. Artinya nah, orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang artinya bangunan yeah. itu anti gempa.
0: Oke.
1: Okay. Itu dinamakan.
0: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
1: Ada. Dia punya okay. tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Mm-hmm. Itu nilainya juga ada. Penamaan-penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
0: Iya. Yeah. Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
1: Iya.
0: Ini gedung yang cukup besar ya. Besar. Kalau untuk ukuran di Palu dulunya iya. gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
1: Betul.
0: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga yeah, gitu yeah. kan? Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu bisa atau jadi. Seperti apa?
1: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
0: Okay.
1: Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang mm-hmm. dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
0: Oke. Okay, okay,
1: itu okay. dia.
0: Oke. Okay, lokal dari kalifan lokal Kaili seperti itu ya.
1: Iya seperti itu dia.
0: Pemasangan tiangnya yang iya. kuat ya.
2: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia mm-hmm. ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
0: Oke.
2: Okay. Betul itu.
3: Oh.
2: Di dinding ya. Bangunan itu.
3: Siap.
0: Seperti itu ya.
3: Iya. Wow. Daerah tuh.
0: Halo,
3: iya,
0: halo.
3: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih okay, ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya betul, daerah
0: betul,
3: tuh ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah tuh.
0: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
3: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih dulu. Pemirsa RNet pendengar perempat ya. Tapi kalau okay. di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
0: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, okay. di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
0: Jakarta?
3: Nih.
0: Oke, okay, silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di apa namanya? Di Jogja. Ini okay. mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya yeah, daerah yeah, tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
1: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-hmm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu mm-hmm. antara tiang satu dengan tiang lain.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
0: Oke. Okay.
1: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa
0: Oke, okay, pasak.
1: Itu lebih ya? Pasaknya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu dia. Itu lebih lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
0: rumah tinggi ya?
1: Iya, rumah tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
0: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
2: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banu Alangga ya.
0: Iya, Banu Alangga. Nah,
2: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus.
0: Mm-hmm.
2: Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
0: Oke, okay. Umpak
2: nah,
0: ya.
2: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Mm-hmm. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya. Dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
0: Oke.
2: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
0: Iya.
2: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
0: Mas Haris.
2: Ya, Mas Haris.
0: Di Jogja.
2: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
0: Iya, betul. Nah,
2: aman tidaknya sebuah bangunan, dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
0: Iya.
2: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
0: Iya.
2: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
0: Iya.
2: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
0: Betul sekali.
2: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
0: Okay. Betul. Seperti karena itu. Memang tidak ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya, itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
3: Boleh,
0: saya mau terima
3: silakan.
0: Dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Farida dan Baratu.
0: Ibu Farida di mana?
4: Ampana, Palu.
0: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
3: Waalaikumsalam. Ibu.
4: Iya, ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
3: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
0: Oke, silakan Ibu Farida.
4: Iya. Untuk cara sumbernya, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
4: Itu Kaili.
1: Iya.
4: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampasa leh.
0: Iya.
2: Iya.
4: Nah ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini leh. Jadi dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya tanggal 28 kemarin sudah. 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya karena Ibu Farida baru on ini.
0: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
4: Itulah, iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya dengan ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
0: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
0: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
3: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
0: Boleh.
3: Oke. Okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dei Ratu.
5: Dei Ratu sama itunya
0: narasumbernya ya, Pak ya.
3: Silakan.
0: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
3: Pak Herman.
5: Pak Herman.
3: Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
3: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilannya?
0: Mangge,
5: bapak ya.
0: Mangge.
5: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
0: Mangge itu kayak om, itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak om.
0: Iya, itu panggilannya. Oh,
5: kalau Ratu apa tadi?
3: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta Mbok.
0: Itu anak perempuan gitu.
1: Iya,
0: anak laki-laki Ojo gitu.
3: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
5: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu? Bata.
0: Ya,
5: satu, okay. Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
0: Okay.
5: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
3: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
0: Baik, silakan.
1: Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ardiansyah terkait dengan bangunan. Untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KIL itu. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang KIL bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
0: Kayu
1: antara ya, tiang dengan tiang itu kan. Nah dia menggunakan itu.
0: Okay.
1: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata yang saya okay. hari ini.
0: Kita kan punya satu Soraja ya.
1: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
0: Oke. Okay. Di zaman dulu ya.
1: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
0: Tidak goyang
1: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai kita tanya.
0: Oke.
1: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
1: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
0: Oke, 1 meter setengah ya.
1: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gempa.
0: Dari kayu.
1: Kayu.
0: Oke. Okay. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
1: kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
2: Ya, okay. kayu jenisnya ulin.
1: Ulin.
0: Oke, okay, jadi bukan kayu di sini.
1: Sembarangan ya.
2: Sebenarnya ada juga.
1: Ada.
0: Kayu di sini.
2: Kayu daerah ada seperti itu.
0: Kayu akan kita punya pohon kayu ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
1: Kalau itu tidak.
0: Oke.
1: Okay, okay. Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
0: Kayu ulin
1: iya.
0: ya.
2: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
1: Silaguri.
2: Itu dia masuk di legenda.
1: Legenda kalau menurut
2: yang alam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya okay. atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
0: Iya, Pak Amsal.
2: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
1: Sigi Donggala
2: itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
0: di Kabonena,
2: masih tersisa
0: ya?
2: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari
0: ini. Oke, oke, oke.
2: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi
1: okay.
2: gitu atau para mula nama beliau
0: okay, okay,
2: nah, itu okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi
0: oke okay. Oh gitu ya.
2: Ya jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua
0: tangga ya.
1: Dua tangga.
2: Kalau bangunan seperti itu bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang.
0: Harus dua tangga.
2: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
0: Oke.
2: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
1: Di belakang.
0: Misalnya. Tetap ada di belakang
2: nah,
0: ya.
2: Nah mengenai perihal gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
1: Persegi empat ya.
2: Itu agak tinggi, dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan
0: yeah.
2: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampira adalah posisi, bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale.
1: Tambale, ya.
2: Di bawahnya gampira itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
3: Oke.
2: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah ada keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya.
0: Yeah.
2: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampiri itu. Seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
0: Benar.
3: Siap. Daerah Tuni sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu. Tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
0: Silakan ada yang mau disampaikan.
2: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
0: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
2: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
0: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
1: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya. Lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa, pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
0: Baik.
1: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, tokoh maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, okay, siap.
1: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jam 14.
3: Abang Po Jakarta Utara, Pemkot Jakarta Utara memperkuat efisiensi energi dan air melalui sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air kepada instansi pemerintah dan badan usaha swasta. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong penerapan efisiensi energi dan air di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Ia juga mengatakan efisiensi energi dan air merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang baik. Dan ia menginginkan agar hal tersebut menjadi budaya dan gerakan bersama yang diwujudkan dalam tingkatan nyata, tindakan nyata, terkoordinasi, termonitor, dan terevaluasi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menyiapkan talenta digital melalui pelatihan video editing untuk membuka peluang ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memproduksi konten kreatif. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengatakan kemampuan mengolah video semakin penting seiring karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kreatif, pekerjaan lepas, pembuatan konten hingga pengembangan usaha mandiri. Pelatihan selama 10 hari tersebut diikuti 30 peserta yang terpilih melalui proses seleksi dari sekitar 100 pendaftar sehingga diharapkan menjadi salah satu cara memperluas keterampilan digital masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan, selamat siang untuk Dusana Pandangan yang masih bergabung juga program PRRI Padang di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih di informasi seputar kesehatan dalam budaya hidup sehat. Iko tentang influenza A, simptom dan juga cara mengatasi sarata UB-nya. Jadi influenza A ko merupakan jenis infeksi saluran pernafasan menular yang acok memicu gejala lebih parah dibandingkan flu biasa. Infeksi nan disebabkan dek virus influenza tipe A dapat menyebar dengan capek melalui cipratan air liur atau droplet saat penderitanya batuk, bersin, dan berbicara. Mengenali influenza A atau simptom sejak dini, sarupo demam tinggi mendadak, nyeri otot hebat, batuk karyang, hingga tubuh kita terasa sangat lemah ya. Sangat penting supaya penanganan yang tapek dan capek dapat segera dilakukan. Dengan memahami gejala awal, sarato pilihan pengobatan yang efektif, kita dapat mempercepat proses pemulihan, sarato mencegah resiko komplikasi yang lebih serius. Nah, Dusana Pandangan, ada gejala influenza A yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah demam, suhu tubuh melonjak, capek di atas 38 derajat Celcius yang acok kali disaratui sensasi menggigil. Kemudian juga nyeri otot dan sendi, yakni rasa pegal linu bare di seluruh tubuh kita, terutama pada bagian punggung, lengan, dan kaki. Kemudian juga sakit kepala dan lemas ekstrim. Dan kepala terasa bare di saratoi rasa lelah yang luar biasa, hingga tubuh kita terasa sangat indak bertenaga. Kemudian juga batuk karyang dan sakit tenggorokan. Tenggorokan terasa lebih gatal, perih, dan memicu batuk karyang yang indak berdahak secara tarimanarui. Dan juga hidung tasumbe serata pilek, produksi lendir di saluran hidung maningke dan memicu bersin serata hidung tasumbe. Oke, Dusana Pandangan. Beko kita lanjutkan tentang pengobatan dari gejala influenza A. Sesudah yang berikut, kita tetap bersama program PRRI Padang.

0: Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Stunting bukan sekadar tubuh anak yang lebih pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan anak di masa depan. Stunting dapat dicegah. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, imunisasi lengkap, serta pantau pertumbuhan anak secara berkala.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
5: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kita lanjutkan kembali tentang influenza A. Nah, jadi kalau kita dicurigai mengidap influenza A, sebaiknya langsung datang ke rumah sakit atau menemui tenaga kesehatan. Jadi di sana akan diketahui kita mengidap influenza A atau bukan. Ketika kita mengidap influenza A, maka kita akan diberikan sebuah obat yang namanya oseltamivir. Dan tentu saja obat ini tidak boleh konsumsi secara sembarangan, harus izin dokter, begitu. Kemudian ada juga cara pencegahan, upaya pencegahan flu yang bisa kita lakukan, yakni dengan memberikan vaksin. Nah, beberapa kelompok yang perlu mendapatkan vaksin ini karena berisiko tinggi mengalami komplikasi adalah orang yang berusia 65 tahun ke atas atau lansia, kemudian bayi yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh optimal, wanita hamil, orang yang tinggal dengan seseorang yang berisiko, kemudian juga petugas kesehatan. Oke, dosen pendengar, itu sedikit tentang influenza A yang saat ini di Indonesia juga sudah ada beberapa orang ya yang terkena begitu gejala tersebut. Yang pasti tidak perlu khawatir, langsung saja datangi rumah sakit atau tenaga kesehatan terdekat. Dan nanti kita ke info lainnya, tetap bersama Pro 4 RRI Padang.

0: Pesona Panaga, masyarakat di Sumatera Barat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampak terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan juga waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Koordinator Observasi Data Geoinformasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan, peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif diantaranya adalah Madden-Julian Oscillation atau MJO, kemudian gelombang Kelvin, gelombang Rossby, ekuatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat. Sehingga saluran faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pasisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, Lima Pulau Kota, Kota Sualunto, Sijunjung, Darmasraya, Kabupaten Solo, dan wilayah sekitarnya. Informasi selanjutnya, Bank Indonesia mendorong kabupaten dan kota di Sumatera Barat mereplikasi keberhasilan Kabupaten Tanah Datar dalam mengendalikan inflasi. Tanah Datar meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID kategori Kabupaten Kota Berprestasi selama 6 kali berturut-turut. Kapolri Sumbar Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan keberhasilan Tanah Datar sejak 2021 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Hal tersebut didukung konsistensi mengembangkan inovasi untuk menekan ongkos produksi pertanian sehingga harga hasil pertanian tetap terjangkau di masyarakat. Majid Ikram menambahkan BI akan terus mendukung pemerintah daerah meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dukungan dilakukan melalui sinergi TPID, juga gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera dengan kerangkonyo AMPK, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu, ya paham lah, enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas,
2: beli pot baru lagi nih Zal.
3: Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Keempat, RRI Padang.

0: Busana padangkal, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses atau menyebarkan informasi digital. Menurut Koordinator Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Alexander Rudi, transformasi digital memang mempercepat pekerjaan juga memudahkan aktivitas masyarakat. Namun perkembangan teknologi juga membuka risiko penyebaran informasi yang salah serta berbagai modus kejahatan. Dek karanutu masyarakat diingatkan indak hanya meningkatkan literasi digital, tapi juga membangun integritas dalam menggunakan teknologi. Alexander menjelaskan di era digital, masyarakat yang indak memahami teknologi berpotensi menjadi korban. Sementara orang yang memiliki kemampuan teknologi tanpa integritas dapat menjadi pelaku penyalahgunaan. Dek karanutu persoalan digital indak hanya berkaitan juga keterhubungan masyarakat dengan internet, namun juga bahwa teknologi itu digunakan secara bertanggung jawab. Informasi selanjutnya, pemahaman terhadap mitigasi bencana perlu diagias sejak usia dini. Pemko Padang melalui Dinas Sosial secara bertahap mengagias edukasi dan simulasi kepada masyarakat, terutama bagi pelajar yang berada di zona merah. Edukasi dan simulasi tasabuh dimalibaikan tim relawan Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang yang berada di satu kecamatan di Kota Padang. Edukasi menyasar pada murid sekolah dasar Negeri 26 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat, Zul Henry, menggiat edukasi kepada murid sekolah dasar 26 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Beliau mengatakan edukasi diagia berupa materi terkait penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa. Selain itu dilakukan simulasi terkait bahwa anak didik berupaya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usaha pandangan kini kau pukul 6:02 waktu Indonesia Barat. Dan sarupa biasa kita ado di program Dendang Dangdut 812-1 ampe dan di 08-66-09-2-ampe-0. Langsung Onetarimo sebalun di bacuan Onetarimo dulu di. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, bagoyang kito.
0: Bagoyang kito, Josia Oneko.
1: Dedek dan Deritang.
0: Ah, kok sudah lama tidak terdengar suara dedek nih. Kemana di kau? Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, cuma agak batuk dikit.
0: Oh gitu, jaga kesehatan dong. Karena emang cuaca pancaroba dek.
1: Iya,
0: berubah-ubah, anomali nih.
1: Iya,
0: oke.
1: Susah masuk sama kakak tuh.
0: Kenapa?
1: Susah masuk sama kakak.
0: Masa iya? Ini udah ya, masuk.
1: Ini baru.
0: Iya.
1: Baru
0: oh gitu. Kirain kamu yang udah sombong.
1: Enggak.
0: Oke
1: deh. Emang susah masuknya sama kakak.
0: Bisa aja deh kamu.
1: Coba aja ini.
0: Aku bacain ya lagunya.
1: Boleh.
0: Ada Wawa Marisa, Kunci Surga, Yulia Citra, Kunang-Kunang, Eri Susan, Rindu Ayah, Bermano, Jauh Api Dari Panggang, Ika Nurjana, Sendiri Saja, Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang Dangdut, Asraf Gembala Cinta, Nela Karisma, Sabar Ini Ujian. Yang mana, Dek?
1: Almarhum kau suka itu Eri Susan, Eri Susan aja deh.
0: Eri Susan, cie. Almarhum suka serius. Eri Susan ya.
1: Iya.
0: Oke, dihidupkan lagi kenangan almarhum ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Dek?
1: Salam untuk kakak, semoga terkebas dan selalu panjang umur. Rezekinya tetap semangat untuk selama lamanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam juga untuk Bujur, Pak Nur, ada Dajaina, Pak Wulan, Pak Ajo, Tommy, terus Mama Najwa, Mbak Yul. Terus dari siapa dengar, Ida Zainal, itu semuanya aja lah kak.
0: Oke.
1: Terima kasih kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana, selamat sore. Baru kayaknya udah sana pandangnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kito.
0: Bagoyang kito, Mbak Yul sayang, apa kabar tuh?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sakit sekete, dikece aja sehat, itu doa.
0: Doa batu abana. Daripada dikece
2: cantik,
0: sakit.
2: Cantik Mbak, halai sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Yul.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa Mbak Yul?
2: Saya tadi dengar sendiri ya, Pak, itu biar sendiri saja.
0: Sendiri saja, Ika Nurjana.
2: Ya itu aja.
0: Oke, salam.
2: Memang sendiri.
0: Aduh, kacian. Gak apa-apa. Sendiri itu artinya kita kuat.
2: Kuat itu karena ada hiburan trompet nih.
0: Yeah, alhamdulillah. Bermanfaat.
2: Iya, dibikin kuat.
0: Berarti kita bermanfaat dong.
2: Ada dong perempatnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke Mbak Yul, salam buat siapa nih?
2: Salam buat anak sekeluarga.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki.
0: Amin.
2: Salam untuk Diana tadi. Makasih salamnya Diana. Semoga sehat selalu. Salam untuk Ica di Bone. Bang Cud di Aceh udah lama gak masuk ya. Buat Pak Nur, Angkura Jokaci. Ayang di Taruko gak pernah lupa tuh doh. Tanudo sekeluarga. Yang lagi bergoyang-goyang, Pak Roni di Parakaraka sama ibunya, putra kelak 9 sama emaknya juga. Terus ada yang di Mentawai, Bagindo Tommy, Sultan Pamenan, ada Pak Buyang Tapai sekeluarga. Atau Cik Siti, gak lupa, udah lupa pulo menalami siapa tuh, ha? Yang di Mentawai, Bagindo Tommy, Cik Sitinya juga.
0: Okay.
2: Pokoknya semuanya aja, One.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali lah. Doa salam sehat dari Mbak Yul buat semuanya.
0: Oke, siap Mbak Yul. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul di Lubuk Lintas. Selamat sore. Satu penelpon lagi, Nusana Pandanga. Kito Tarimu yang Ceko. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Gendang dangdut, bagoyang kito.
0: Bagoyang kito, halo mama.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mama yang cantik.
0: Mama yang kame. Apa kabar mama, sehat?
3: Alhamdulillah nak. Emang benar loh cantik mama tuh. Kalau muji yang benar gitu loh.
0: Bisa aja mama, biasa aja kali mama. Jadi malu.
3: Sadu-sadunya penyiar RRI cantik dan ganteng.
0: Alhamdulillah. Siap mama.
3: Tapi mama satunya, mama nggak tahu nih lagu dangdutnya. Anak pilihkan yang bagus aja.
0: Siap. Ntar dipilihin. Salam buat siapa mama?
3: Salamnya buat ibu yang tadi itu ya, Bu Yul ya.
0: Bu Yul.
3: Yul, buat pertama ini buat anak sekeluarga ya nak ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Cucu-cucu mama juga senang ya.
0: Amin.
3: Kemudian siapa lagi ya? Semua aja lah nak. Ini kan sedikit waktunya ya.
0: Iya iya.
3: Sadonya saja lah. Dibungkui. Rape saja lah sadonya.
0: Kui kame.
3: Apa sih?
0: Bumpi kame, ma. Oke, siap.
3: Oke. Terus apa lagi? Itu aja lah. Makasih Ana ya.
0: Sama-sama, mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Anak yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mama sayang. Mudah-mudahan mama sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita senang banget kalau mendengar kabar dari Dusana Pandanga Kito yang selalu sehat. Dusana Pandanga Kito doakan mudah-mudahan semua Kito di Prom PRRI Padang, pendengarnya, baik itu krunya, sadonya di RRI Padang berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tiga lagu pertama, Ado Rindu Ayah, Eri Susan, Sendiri Saja, Ike Nurjana, Mari Kita Bergoyang Dangdut dari Bunda Korla. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
3: Yep.
2: Itu tomat 3.000, timun 2.000, lado saparampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
3: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
2: Aku Bu, baliknya 50.500 lah ya Bu.
3: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
2: Santai ya Bu.
3: Nggak ada piti ketek dia.
2: Oh iya Bu.
3: Aku nyo scan barcode selah.
2: Wih, canggih Bu Ma.
3: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandang aki niko pukua anam balik labiah ampe pulau mini wakati Indonesia Barat. Dan kita masih di Dendang Dangdut. Kita terima enceko dulu. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu nih.
0: Bagoyang gitu. Halo Pak Nur, baka Bapak Adon, Nur.
1: Alhamdulillah. One ba.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Apa lagu Pak Nur ko?
1: An tinggalin deh.
0: Ado Wawa Marisa kunci surga, Yulia Citra kunang-kunang, Bermano jauh api dari panggang, Asraf gembala cinta, Nila Karisma sabar ini ujian.
1: Kalau dapet kunci surga itu kan deh.
0: Kunci surga, amin. Mudah-mudahan nawak dapet kunci surga sadonyo.
1: Ayo.
0: Salam untuk siapa Nur?
1: Pertama untuk Nur sekeluarga dulu.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki berkah dan halal.
0: Amin.
1: Anak menjadi anak yang salehah.
0: Amin.
1: Satu untuk nama masuk tadi siapa
0: yang? Yang tadi Diana.
1: Sudah tu Mbak Yul, sudah Bunda Zur kan, sudah tu Nana, Bunda Queen, Ulan, sudah tu yang Uni Gita Gita di Pariaman Selatan, sudah tu Gita di Pasar Pagi kan, sudah tu yang di Tabiang sia. Apa Tanjung?
0: Yang di Tabiang Pak Ayan Tanjung. Ndak, Pak Ayan di apa tu?
1: Iplisi kan?
0: Di lupa. Di Bukit Kamis ya Pak Nur, soalnya awak ke singkat lah.
1: Tak sudah tu aku rajuk kaki ya. Main Campono, Putera Kilo 9, Roni Kiniago, Roni Jambak, Padel Jambak tetangga Ambo kan. Sudah tu untuk tak lupa untuk ajo piala kan. Mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah.
0: Kan. Amin ya rabbal alamin.
1: Itulah la satu infonya mana?
0: Iya kan lagi diumumkan ke Batang kan di Salam Bajawe kan lah ya Batang.
1: Ayo. Batang sudah dibalik studio tu ambo telefon balik. Mangke anu istri beliau kan.
0: Okey.
1: Itulah pasti
0: Kita doakan saja yang terbaik.
1: Iya. Sudah tu ampun minta untuk segera peninggalkan baca Al-Fatihah sekali seorang dia Pak Doni untuk beliau kan.
0: Okey, siap. Oke Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Seperti permintaan Pak Nur tadi, dosana pandanga, kita doakan almarhum Ajo Piala. Mudah-mudahan dilapangkan kubuannya. Dan kita kirim Al-Fatihah untuk Ajo Piala ya. Oke, kita tarimo cie penelpon lain dosana pandanga untuk sore hari kini ko di 812-1-1-1 atau di 08-66-0-92-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Halo,
2: Bagoyang kito ne.
0: Bagoyang kito. Halo angku, bakaba angku tu.
2: Halo.
0: Iyo angku, bakaba angku sehat.
2: Sehat orang tua.
0: Jadi, oke. Okay. Angku.
2: Apa lagu kene?
0: Apa lagu angku?
2: Halo, cak ngarane.
0: Aduh Asraf Gembala Cinta, Bermano Jauh Api Dari Panggang, Yulai Citra Kunang-Kunang, Nela Karisma Sabar Ini Ujian. Gembala Cinta Asraf. Asraf ya. Oke. Okay. Salam untuk siap. Ajo Piala.
2: Ajo Piala innalillahi.
0: Iya.
2: Bila tu tadi?
0: Kapatang ambo dapat beritanya kapatang dari Pak Nur Tanjung. Tadi malam lah diumumkan tuh.
2: Innalillahi
0: wa inna ilaihi raji'un.
2: Salam-salamnya untuk Ones Gaga ya. Mm-mm. Salam untuk saudara-saudara kru-kru Prampek sadonyo. Terima kasih dari salam dari Pak Nur Tanjung tadi ya. Terima sekali. Terima kasih juga salam dari Mbak Yuli Bulinta. Salam juga untuk Stan Pemainan Bumun Turun. Salam untuk Ulan Lelongsaran. Salam untuk Nandi. Salam saudara-saudara itu nenek.
0: Jadi.
2: Salam untuk nenek bagus di Kelapam, Majibal di Kabun. Salam saudara-saudara ya.
0: Oke.
2: Makasih ya nek.
0: Sama-sama Angku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Angku Rajo Kaci, penelpon terakhir kita sore hari ini kok udah salah pandangnya di Dendang Dangdut. Terima kasih yang ngelah telepon. Dan kita putar lagu terakhir. Aduh, dua lagu terakhir di Dendang Dangdut, Kunci Surga Wawa Marisa dan Gembala Cinta dari Asraf. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak belum nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, bak adik capek banget, mak menukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak.
3: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Istana Padangan, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat Wahidin Baru kepada RRI Padang mengatakan salah satu tandunan paling mudah dikenali pada hewan peliharaan dan terinfeksi rabies adalah perubahan perilaku. Hewan yang biasanya mengenali jo merespon ketika dipanggil dapat berubah menjadi indak mengenali pemiliknya. Menurutnya perubahan perilaku yang dapat tercalek dari hewan tiba-tiba menjadi agresif atau sebaliknya menjadi pendiam dan bersembunyi di tempat nan gelap. Hewan juga dapat menggigit atau memakan benda-benda yang tidak biasa. Wahidin menegaskan masyarakat tidak boleh mengabaikan gigitan hewan, terutama kalau alun mendapatkan vaksinasi rabies. Sesudah terjadi gigitan, sebaiknya segera dikandangkan hewan tersebut atau diisolasi dan dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut. Informasi selanjutnya, Sekretaris Umum TI Sumatera Barat Yuda Agusti Nugraha mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk mensukseskan pelaksanaan pertandingan taekwondo pada Porprov K7 Bale. Sebelum pertandingan dimulai, agenda diawali jo referee meeting pada 1 Oktober besok dan dilanjutkan technical meeting bagi seluruh pelatih serta official pada 2 Oktober 2026. Beliau menjalankan cabang taekwondo pada Porprov K6 Bale, diikuti 9 Bale Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Berdasarkan pendaftaran dari KONI masing-masing daerah, tercatat sebanyak 305 atlet putra dan putri, 146 ofisial dan kadi ambiak bagian dalam ajang tasabui. Menurut Yuda, pertandingan taekwondo kama mempertandingkan sebanyak 306 Bale nomor. Nomor yang dipertandingkan terdiri dari kategori Kyorugi atau Tarung dan Ju Ado Pomsei atau Jurus, baik untuk atlet putra ataupun atlet putri.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompak.

Anggrek pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan.

Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya sangat

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mah balu nama lupu ku, ha? Kawana nama bisa di manukan rial ku ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
3: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
3: Mangga lo awak ke mama enggakan mak tuh uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya. Karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi, gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah, dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10, berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11, bersikap adil kepada sesama. 12, menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13, bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14, berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15, bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah, dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini disampaikan Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, Programa 1, Programa 2, dan Programa 4. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan suruhan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

sahabat, ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga bangunan Puskesmas Gulai Bancah akan dihibahkan kepada Kementerian Agama Bukit Tinggi pada akhir tahun 2026 yang ketibo. Hal itu menjadi pilihan terbaik karena sesuai jo aturan jo hasil pertimbangan kepada akan memanfaatkan aset tanah tasabuh untuk pengembangan layanan pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan Bukit Tinggi Ramli Andrian menjalankan pada tahun 1983, Dinas Kesehatan Jo Kepala Sekolah Min MTSN Joman membuat kesepakatan pinjam pakai lahan tasabuy. Kesepakatan tasabuy untuk pembangunan puskesmas pembantu Gulai Bancah sesuai jo kesepakatan tasabuy tertanggal 10 November 1983 jo luas lahan 200 meter persegi. Pemko Bukit Tinggi Basadio mengibahkan aset bangunan Puskesmas Gulai Bancah kepada Kemenag Bukit Tinggi karena akan digunakan untuk mengembangkan layanan pendidikan daerah. Informasi selanjutnya Dun Sana Pandanga, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Jolelang atau KPKNL Bukit Tinggi tarik mendorong pelaku usaha mikro KTJ menengah atau UMKM untuk memanfaatkan berbagai alternatif kanal pemasaran dalam memperluas jangkauan produk. Salah satunya upaya yang dilakukan Yako melalui sosialisasi lelang sukarela sebagai sarana pemasaran produk UMKM. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPKNL Bukit Tinggi Nofrizal. Dalam kesempatan tersebut, ini menyampaikan bahwasannya Kementerian Keuangan tarik memberikan dukungan terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai salah satu bagian penting dalam penguatan perekonomian masyarakat. Menurut Nofrizal, dukungan pemerintah terhadap UMKM tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pembiayaan dan pendampingan, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai kanal pemasaran dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Halo Dun Sana Pandangnya. Mbak Aka Banyo, malam kok Dun Sana Pandangnya. Semoga dalam keadaan sehat yo. Sehat hatinya, sehat batinnya, sehat rasa dolahnya. Satunya di malam kok Dun Sana Pandangnya bersama Jo Riri Bali. Ya, iko selama 3 hari ya kan. Bersama Riri Taruh di malam hari Dun Sana Pandangnya. Yo bisa. Sama Riri Bali ya. Dan tentunya seperti biasa akan mengawani Dun Sana Pandangnya sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Semoga Dun Sana Pandangnya happy, senang banget kok ha. Padangkan sampai RRI Padang di mana saja berada gitu Dun Sana Pandangnya. Jo program Pesona Nusantara mendengarkan selama sejam lagu-lagu Nusantara dan pulo. Kita akan berbagi informasi seputaran keunikan rumah adat di Indonesia dan Nusantara padanya. Karena kita tahu keunikan rumah adat di Indonesia ko terletak pada bentuk arsitektur, filosofi jo fungsi bangunannya dan dirancang khusus untuk beradaptasi jo kondisi alam serta budaya setampenyo kita dan Nusantara padanya. Dan tentunya Dun Sana Pandangnya keunikan itu ada di beberapa rumah-rumah adai yang populer di Indonesia. Yang pertama kali dari Sumatera Barat, Rumah Gadang Dun Sana Pandangnya. Karena kita tahu Rumah Gadangku memiliki ciri khas atapnya nah melangkuang runcing, nah disebut jog bagonjong, nah menyerupai tanduk kerbau, kemudian dibangun ya sebagai rumah panggung untuk menghindari dari hewan buas di banjir. Seratu dindingnya kok dihiasi ukiran sarai jo makna dan terinspirasi dari alam seperti itu Dun Sana Pandangnya. Kemudian kedua dari Papua Dun Sana Pandangnya, namunnya rumah honai yang membantu bundar setengah bola jo atap kerucut jo dari jerami atau alang-alang dan sengaja dibue tama ada jendela gitu Dun Sana Pandangnya. Jo bapintu sangat ketek bana untuk meredam suhu dingin di pegunungan Papua. Dan itu berfungsi ganda itu sebagai tempat tinggal, tempat penyimpanan alat baburu hingga ruang strategi gitu Dun Sana Pandangnya. Kemudian kita bakuli yang balik ke Nusa Tenggara Timur. Ada namanya rumah adanya tuh Baru Niang Dun Sana Pandangnya. Rumah kerucut tinggi khas Manggarai di Pulau Flores iko tadiri dari 5 lantai. Dibangun ya menggunakan kayu jo ijo. Indak menggunakan batuan paku ya Dun Sana Pandangnya. Di ike Arebana, jo tali rotan dan iku ala diakui dunia dan mendapatkan penghargaan konservasi dari UNESCO. Bangga banawak Dun Sana Pandangnya yo. Dan seperti ya rumah-rumah adai di Indonesia nama memiliki keunikan sangat luar biasa Dun Sana Pandangnya. Beko kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Pandangnya. Tapi sebelum itu kita informasikan pulo wakatu sholat Isa kita hari ko beko masuk pada jam 9 balik lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita dengarkan jala Gunung Santara dari Kalimantan Timur bargeko.

0: Jaya, Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya kita Bali ya. Mendengarkan Bali ya, yo lagu-lagu Nusantara dan tentunya kita akan masih lanjut berbagi informasi seputaran keunikan rumah adat di Indonesia dan sana pandangnya. Berikutnya ada rumah joglo ikut dari Jawa Tengah Jojok Jakarta dan memiliki bantu atap tajuk namanya rupoi gunung atau piramida mempunyai bagian pendopo di depannya dan luas dun sana pandangnya juta buka sebagai simbol keramataman pemilik rumahnya dan struktur utamanya kok ditompang oleh suko guru jo ampe tiang kayu utamu nan sakral gitu dun sana pandangnya. Kemudian kita beralih ke Kalimantan Timur namanya Rumah Lamin yang merupakan rumah panggung dan panjang ke suku Daya. Nah itu bisa menampung belasan hingga puluhan keluarga. Dan itu dihiasi ya di Suara Pandangnya juga berbagai ornamen, lukisan serta patung burung enggang dan dianggap suci. Dan yang terakhir ada Rumah Baleo dari Maluku. Rumah panggung kode Suara Pandangnya, rumah panggung terbuka yo. Tanpa ada dinding agar roh leluhur itu bisa bebas keluar masuk dan berfungsi sebagai balai warga atau tampek musyawarah adai, bukan sebagai tampek tinggal pribadi seperti itu dan Suara Pandangnya. Sebenarnya banyak lain informasi seputaran rumah adai di Indonesia yang memiliki keunikannya surang-surang gitu dun sana pandangnya. Dan tentunya dun sana pandangnya kita akan masih lanjut balik mendengarkan beberapa lagu lagu Nusantara aja informasi pada malam kod sampai beko ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh, begitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
2: Loh, kok bisa kemalingan? Ya, rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
1: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
2: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
2: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
2: Hah? Maksudnya, Mbak?
1: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
2: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
2: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih mendengarkan dulu drama legenda nama malam kini ko menceritakan mengenai bawang merah jam bawang putih. Bah ceritanya di Suara Padang dengarkan Bekodi. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hibur Minang serato jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat di Suara Padang. Jadi dari studio kami ucapkan selamat mendengar.

perkampungan di Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu dengan dua anak gadis. Yang tua dipanggil Bawang Merah dan yang muda anak tirinya dipanggil Bawang Putih. Bawang Merah berparas cantik, tapi sombong, pemalas dan jahat hati. Bertolak belakang dengan Bawang Putih yang manis, dia memiliki budi pekerti yang baik, rajin dan suka bekerja. Walaupun begitu, ibu dan saudara tirinya tetap saja jahat dan berlaku kasar kepadanya.

0: Tati. Kalau dipanggil itu cepet datang. Capek mulut kau manggil-manggil kamu tahu?
1: Iya, bawang merah. Aku di dapur.
0: Bajuku belum disetrika. Cepat setrika.
1: Iya, tunggulah sebentar ya.

0: Semasa ibu bawang putih hidup, bawang putih diperlakukan dengan kasih sayang oleh kedua ayah ibunya, dan mereka mengajarkan budi pekerti yang baik. Itulah sebabnya perilaku bawang putih baik dan terpuji. Tapi malang, ibu bawang putih menderita sakit yang parah dan meninggal dunia. Kemudian ayah bawang putih menikah lagi, yaitu dengan ibu bawang merah. Awalnya ibu bawang merah baik kepada bawang putih, namun ternyata itu palsu, hanya untuk tujuan mendapatkan ayah bawang putih saja. Bertambah lagi kesedihan bawang putih. Tidak lama ayahnya pun wafat, maka bebaslah ibu bawang merah. Anak beranak memperlakukan bawang putih sekehendak hatinya sepanjang hari.
1: Bawang putih, sudah siang makanan kok belum juga masak?
2: Apa saja sih kerjaan kamu bawang putih? Main-main saja ya?
1: Biarkan ayam-ayam itu cari makan sendiri. Jangan dikasih makan lagi.
2: Apa kau pikir kami ini tidak perlu makan? Cepat masak bawang putih.
3: Iya, bawang merah.
1: Jangan lama-lama, kami sudah lapar.
3: Baik, Bu.
1: Bawang merah, ayo kita naik ke rumah. Biarkan bawang putih bekerja sendiri.
3: Oke, Bu.

0: Bagaimana masakanku hari ini, Bu? Apakah enak?
1: Pakai tanya-tanya. Apa mau dipuji? Itu kan sudah tanggung jawab kamu, Bawang Putih. Harus membuat masakan yang enak-enak untuk kami.
2: Iya, memang masakanmu enak, Bawang Putih. Sekarang kau kemasi dan cuci semua peralatan makanan yang kotor-kotor ini. Setelah itu, pergi mencuci, cuci semua pakaian dan kain-kain kotor.
0: Baik, Bu. Air sungai nan jernih, hawamu memancarkan rasa sejuk ke hatiku. Agar semua kain-kain kotor ini menjadi bersih, bantulah dengan kejernihanmu menyelesaikan cucianku. Cuci, cuci bersih, yang kotor jadi bersih. Cuci, cuci bersih, semua kain bisa bersih. Sementara menunggu kain-kain kering, aku bisa tidur sebentar, melepas lelah. Oh, iya. Ada satu kain tidak terbawa. Kain ibu. Kemana ya kain itu? Aduh, kenapa aku jadi ceroboh begini? Aku harus mencari dan menemukan kain itu. Sudah jauh aku berjalan menyusuri arus sungai, tapi belum menemukannya. Hari sudah semakin sore, dan warna gelap pun akan menyelimuti bumi. Aku akan kemalaman. Harus kemana lagi mencarinya? Ibu akan marah kalau kainnya hilang. Itu ada gubuk. Baiknya aku kesana.
3: Siapa di dalam? Permisi.
4: Anak manis. Siapa namamu, nak?
0: Saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari kain ibu saya yang hanyut.
4: Oh, namamu Bawang Putih. Jadi, kau mencari kain ibumu, Bawang Putih?
0: Benar, Nek. Nenek melihatnya.
4: Iya.
0: Syukurlah, Nenek telah menyelamatkan kain itu.
4: Tapi, hari sudah gelap. Menginaplah di sini dulu, ya.
0: Baik, Nek. Terima kasih.
4: Ayo, naiklah. Mukamu agak pucat. Kau belum makan?
0: Iya, Nek. Belum.
4: Nah, Nenek punya makanan. Ini, makanlah.
0: Terima kasih, ya, Nek. Hati Nenek baik sekali.
4: Ayo, dihabiskan, ya.
0: Nenek tidak makan.
4: Sudah, Nenek sudah makan. Kau saja yang makan, karena kelihatannya kau lapar sekali.
0: Terima kasih, ya, Nek.
4: Apa kau pandai bekerja?
0: Iya, Nek. Semua pekerjaan di rumah saya yang mengerjakan. Semuanya, Nek. Memasak, mencuci, memberi makan ternak, memetik sayuran, membersihkan rumah. Pokoknya semuanya, Nek.
4: Wah, kalau begitu, kau anak yang rajin dan tidak suka mengeluh. Nenek bisa lihat dari air mukamu. Baiklah, aku akan mengembalikan kain ibumu. Tapi sebelum kau pergi, besok bantu Nenek sebentar, ya, untuk membersihkan gubuk Nenek ini.
0: Baik, Nek, dengan senang hati.

0: pekerjaan saya sudah selesai. Boleh saya pamitan pulang?
1: Iya, kau memang anak yang rajin. Semua pekerjaan kau kerjakan dengan sempurna. Nenek senang sekali. Nah, ini kain ibumu. Ini ada hadiah untukmu. Kau bisa pilih labu-labu itu untuk kau bawa pulang.
0: Terima kasih, Nek. Saya sudah senang dengan kebaikan hati Nenek kepadaku.
1: Tidak, kau harus memilihnya satu. Bawalah pulang.
0: Baiklah, Nek.

0: Kemana saja kau bawang putih?
1: Maaf ibu, saya tidak sengaja menghanyutkan kain ibu.
0: Apa? Itu kain mahal bawang putih.
1: Saya sudah menemukannya kembali bu.
0: Makanya kerja itu yang benar. Untuk apa labu kecil ini? Sini, ku banting.
1: Jangan bawang merah, jangan dibanting.
0: Apa? Isi labu itu perhiasan?
1: Perhiasan? Wah, bagus-bagusnya. Semua untukku.

0: Ternyata isi labu itu adalah perhiasan yang indah-indah dan mempesona. Bawang merah langsung mengumpulkan dan mengambil perhiasan itu. Lalu ibunya menyuruh bawang merah melakukan seperti yang dilakukan bawang putih, supaya mendapatkan pula labu berisi perhiasan. Tetapi labu yang besar, maka bawang putih pun pergi mencuci, lalu menghanyutkan sehelai kain. Tidak seperti bawang putih yang tidak sengaja menghanyutkan kain, kemudian dia mendatangi gubuk sang nenek, bersikap sombong dan tidak mau membantu nenek membersihkan gubuknya. Bahkan memaksa sang nenek memberinya labu yang besar. Nenek pun menyerahkan labu yang dikehendaki bawang merah. Kemudian bawang merah pun buru-buru pulang sambil membayangkan perhiasan yang banyak diperolehnya. Dengan tidak menunggu lagi, langsung labu itu dipecahkan.
1: Hah? Ibu? Apa yang terjadi? Ada ular, Bu. Ular dari dalam labu itu.
2: Cepat lari, bawang merah. Ayo kita lari keluar.
0: Ternyata isinya bukan perhiasan, tetapi binatang-binatang berbisa yang sangat mengerikan. Lalu mereka berdua lari ketakutan. Akhirnya mereka insaf akibat keserakahannya dan menyesali pula perbuatan buruknya kepada bawang putih. Akhirnya mereka pun memohon maaf kepada bawang putih. Bawang putih memang berhati mulia. Dengan senang hati, dia memaafkan kesalahan mereka. Hikmah yang dapat diambil dari legenda ini adalah, orang yang selalu sabar dan terus berbuat baik akan menerima balasan yang terbaik. Sebaliknya, sifat yang buruk suatu saat akan menerima ganjarannya. Demikian, saya Ana untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Sampai di Siko, sanak pendanga Pro Ampe, sandiwara radio, naskah Risna Yulis, musik teknik dan rekaman Robi Anesco.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

Tadi kan hujan ya di sana Padang, jadi agak sejuk-sejuk bah gitu. Apalagi adalah di dalam studio double sejuknya di sana Padang. Baiklah di sana Padang gitu, berbagi informasi untuk di sana Padang. Musik tradisional Minangkabau ini selalu disajikan yo dalam bantu dan samo. Komposer muda asal Kota Padang, Dimas Hidayatullah, membawa saluang pawah ke ruang musik digital melalui karya berjudul Pau in Risonis, itu sona Padangnya. Jadi karya tersebut ditampilkan Dimas bersama rekannya dalam Pekan Kebudayaan Daerah PKD Sumatera Barat Sarasofest 2026 di Taman Budaya Sumatera Barat Selasa malam ke Patang dan sana Padangnya. Jadi dalam karya tersebut Dimas kok menjadikan yo repertoar saluang pawah padu-padu yang berasal dari Kecamatan Kuran di Kota Padang sebagai sumber utama komposisinya. Nah, jadi penampilan Kepatangko diawali yo jo karakter bunyi saluang pawah nan khas. Jadi motif padu-padu kemudian dikembangkan secara bertahap dan unsur elektronik mulai masuk jo membantu lapisan suara baru, membawa musik tradisional tasabuh ke dalam nuansa musik tekno jo digital gitu dan sarang padanya. Namun pengembangan tasabuh indah dimaksudkan untuk menghilangkan yo karakter asli saluang pawah. Jadi motif tradisional tetap menjadi pondasi, sementara teknologi digital digunakan untuk memperluas warna jo tekstur bunyi melalui sampling, looping, delay, reverb hingga filtering gitu cara pandangnya. Jadi Dimas juga mengatakan yo motif dasar pada padoko tetap dipertahankan dalam karya tasabu dan ini memilih mengembangkan motif tradisional itu jo mengkombinasikan yo jo musik elektronik dan sana pandangnya. Sepertinya harus seperti itu dan sana pandangnya yo supaya aduh sakitnya perubahan tapi tidak menghilangkan makna dari histori itu dan cara pandangnya yo. Dan tentunya informasi kok kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu yang berminang serato jam informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

Ubud Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bapisah bukannya baca rai dun sana pandangnya. Ada yang tibo, ada yang pai gitu dan sana pandang nggak ya. Adonan mengisi waktu-waktu kita. Adonan harus pamit, harus bapisah untuk tugasnya gitu dan sana pandangnya untuk menjalankan tugas lainnya gitu ya. Jadi ya itulah kehidupan. Ada yang datang, ada yang pai, yang nanti tingkah jan tabuh hati tetap semangat dun sarapadanga yo. Dan tentunya dun sarapadanga di malamku kita masih lanjut berbagi informasi terakhir untuk dun sarapadanga. Wali Kota Padang Fadli Amran berbagi pengalaman di Kota Padang yo dalam menghadapi berbagai bencana pada seminar kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Komisariat Wilayah Korwil 1 di salah satu hotel Nan Ado di Kota Padang pada hari Kodun Sana Padanga. Di hadapan delegasi dari 24 kota anggota Komwil 1 APEKSI, Fadli memaparkan yo pengalaman Kota Padang itu menghadui bencana hidrometeorologi hingga upaya pemerintah daerah dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dan tentunya Fadli juga mengatakan ya dun sana padangnya, Kota Padang itu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Kondisi geografis geoposisi Padang yang berada di kawasan Ring of Fire itu membuat kota aku berpotensi menghadapi berbagai jenis bencana mulai dari banjir, longsor, gempa bumi hingga tsunami dan sana pandangnya. Dan menurutnya pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang penting bagi pemerintah daerah untuk taruh meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dipersiapkan secara berkelanjutan gitu dan sana pandangnya. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan ini informasi terakhir pada malam kau dan sana pandangnya. Karena beko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bacawe.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Di mana-mana tempe enak.
3: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padangga. Kita masuk ke program Salam Bajawe. Jadi bagi dun Sarang Padangga dan ka Nio bergabung pada malam hari ini ko di program Salam Jawa, silakan saja di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 0811-0920 atau di chat WA perompek juga bisa dan sana pandangnya ya, karena kita sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat dan tentunya masih bersama juri Antika dan sana pandangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kodun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam, malam nih.
0: Selamat malam Bali. Aduh Bang Tommy.
1: Iya nih.
0: Nah, apa kabar Bang Tommy, sehat?
1: Oh, segimana kok ya?
0: Segimana, cuaca sinan bawa Bang?
1: Oh, cuaca gini lah. Cuaca gini lancari.
0: Sedang lancari. Oke, okay, baiklah. Siaplah. Baik, Bang. Tommy, ini lagu Minang apa malam kini kok, Bang?
1: Jadi, Raya Lali.
0: Apa tuh judul lagunya?
1: Ube Dapet Ilang Lali Ganti.
0: Ube?
1: Ube Dapet Ilang Dicari Dicari Dicari Ganti itu.
0: Aduh, sabantah dulu. Agak bingung gitu mendengar, Bang. Kata dulu volume radio rumah Bang dulu kok, ha? Agak double suaranya kita udah ngasih ke. Boleh diulangi balik ya Bang, apa judul lagunya tadi?
1: Ube Dape Ilang Dicari Ilang Diganti.
0: Ube di Dape.
1: Iya.
0: Ube Panawa Luko.
1: Enggak, itu judul.
0: Oke, okay, sabar ya. Ube di Dape.
1: Ah.
0: Ube di Dape apa tadi Bang judul lagunya?
1: Ube Dape Ilang Dicari.
0: Hilang dicari. Sabantah. Sambil kita mencari lagunya boleh salam-salamnya dulu Bang.
1: Kalau enggak lori gantilah
0: iyo, kita cari ku nak arba seboda Bang. Aduh tanpa jatuh ke di kana habis tiada basi so ya mah batu aku Bang. Batinan taluko hilang baru taraso. Sakit tau be hilang baganti.
1: Are?
0: Sakit tau be hilang baganti
1: itu. Nah, itu ya jadi.
0: Iya Bang ube. Sakit tau be.
1: Are? Enggak suiri.
0: Agak merangka-rangka kita mencari lagi. Jadi bayarlah Bang.
1: Berarti makasihnya. Kalau Siti itu hilang, ada baganti je.
0: Oh iya, Ma Bayu, Ma. Sakit tau be hilang baganti dari Rayola.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi, boleh Bang. Latai salam ala tadi, Nak.
1: Salam ala dulu.
0: Silakan salam-salamnya Bang Tommy.
1: Salam-salam itu diri dulu.
0: Jadi, siap.
1: Selamat tugas. Siap keluarga.
0: Amin, terima kasih Bang Tommy.
1: Satu Mbak Yul, Yana, Ulan, Nana, Melinda, Pak Nur,
0: Iyo,
1: Pak Buyuang.
0: Aku
1: kasih salam kakak abang kau ni lah dulu.
0: Kirimkan doa saja.
1: Iya, Melinda.
0: Kirimkan doa di palapang kubuannya dipindahkan dari siksa api neraka dan kuburan gitu Bang.
1: Iya. Itu lah kirim ni.
0: Di, alhamdulillah.
1: Satu salamnya itu ada no 2R. Ramu Dira.
0: Jadi.
1: Bujang Pibo.
0: Iyo.
1: Aku si Jess. Kuala Lumpur.
0: Di Kuala Lumpur, baik.
1: Pokoknya di sana saja dia menangani.
0: Baiklah, siap. Jadi Bang Tommy.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dan sana pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam Josia dan sana pandangnya. Baik, ada Pak. Iyo, ada Pak Buyuang. Pak Buyung tapai baka banyu malam kini ke Pak Buyung.
1: Alhamdulillah.
0: Jadilah. Apa tuh pantunnya silakan tapi ndak pandai ri menjawab edong hari rancak senyo.
1: Itu pantun mengarah tahu saya unyor ya.
0: Yang penting aman kata katonyo.
1: Aman.
0: Ah, silakanlah Pak Kakak bebantun kuah.
1: Dari Padang Panjang ke Muaro Tebo.
0: Rancak.
1: Hari nan sadang pukul 1.
0: Jadi.
1: Uyang sampai pulang pisi sabao.
0: Mencana.
1: Manuhara ala menunggu di depan pintu.
0: Onde, itu mah memang yo.
1: Tapi lagunya beda hari.
0: Apa tu lagunya?
1: Lagunya cabai di dalam.
0: Itu tari lagu apa? Cabai di dalam apa tu?
1: Suaranya enak ri.
0: Iyo batu bana.
1: Apa isi lagu itu nak persoalan jawab tu hari.
0: Iyo. Iyo. Lemak lah didengar apa suaranya rancak.
1: Suaranya pun kok rumit orang meniru-niru mari.
0: Batu abana siap lah. Boleh Pak, salam-salamnya dulu.
1: Salam sama mana untuk hadiri.
0: Jadi terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Amin. Diterima oleh Allah SWT andanya.
0: Amin.
1: Semoga si kecil menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Pak.
1: Orang kampung ambo tadi.
0: Abang
1: ambo. Kalau kurang seorang mah.
0: Iyo.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah andanya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Tolong ibadahnya. Sudah tu. Dilapangkan kuburnya.
0: Amin.
1: Kok angek minta disajuan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah tu untuk Pak Bujang Pak Ibu. Kuatik lupa awak ni sabit dah dulu. Yo boleh wacik menyalah menyambung. Kadang mau menyata.
0: Iya batu abana.
1: Sudah tu orang muda widira. Nana.
0: Iya.
1: Bulan, Diana.
0: Jadi.
1: Putra Kelok Samilan je Emma, Roni Caniago je Ibu Putri.
0: Baik.
1: Jumlah lebay. Orang kampung kita nun jauh di sana, udah jes. Di Kuala Lumpur.
0: Siap.
1: Pak Nur, Bu Nur. Pak Maitam si Kumbang.
0: Baik.
1: Bayul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Letanjong di Tabiang.
0: Jadi.
1: Roni Jambak. Sudah tu untuk abin sana awak kasadoi ni
0: tadi. Kasadolanya baik lah Pak Buyu.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Buyu yang tabai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyu yang tabai di Ayah Pacah dan Sarang Padanga. Kita coba di nomor berikutnya dan Sarang Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusiako dan Sarang Padanga.
2: Selamat malam diri saya.
0: Selamat malam Bali. Iya, ada Mama Zur di Gunung Pangilun, Baka Banyu, Ma, sehat.
2: Alhamdulillah nak, sehat ku bana.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Mama nyo lagu Minang ah malam kini ko Ma?
2: Mama lagu ikolah ya.
0: Apa tuh?
2: Kanalah di Pusaro.
0: Kanalah di Pusaro. Tananglah di Pusaro nak Ma?
2: Ya,
0: dari Kardi Tanjung ya Mayo. Tananglah di Pusaro. Ya. Baiklah. Boleh ya, Ma? Salam-salamnya dulu silakan Mama Zur.
2: Salamnya sama untuk Riris keluarga ya, Nak.
0: Terima kasih, Ma.
2: Itu Mama yang canggih itu loh.
0: Yang tomboynya luar biasa.
2: Canggihnya luar biasa.
0: Lanjut Ma.
2: Kemudian ini ya, salam buat Bapak yang meninggal itu siapa?
0: Aju Piala.
2: Aju Piala, mudah-mudahan beliau ditimar sisi Allah SWT.
0: Amin.
2: Yang punya kegilapannya, didapatkan kuburnya.
0: Amin ya Rabbal.
2: Dijukkan dari siapa itu, ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah.
0: Amin ya Rabbal. Ya. Amin.
2: Sama dengan almarhum Ari. Jadi makanya lagunya itu Tenanglah di Pusara ya.
0: Iya, baik.
2: Tenanglah di Pusara.
0: Ya. Tenanglah di Pusara.
2: Kemudian untuk apa ya? Mami Queen. Ibu Nur.
0: Baik.
2: Pak Uyan Tanjung.
0: Oke. Okay.
2: Mama Nadia. Pak Nur. Ibu Nur. Tiana,
0: Baik, Ma.
2: Mbak Yu, Pak Amir, Bujang Pak Ibu.
0: Jadi, halo Ma. Baik dan sana padanya. Sepertinya aku
2: masuklah mama aku. Tidak apa dulu itu.
0: Tidak apa ada. Baik. Jadilah.
2: Gitu.
0: Baiklah.
2: Banyak ya.
0: Sama-sama mama Zul.
2: Yang cantik.
0: Masya Allah. Mama juga cantik. Baiklah. Sama-sama mama Zul.
2: Bunda Fin udah tadi ya?
0: Udah.
2: Terima kasih banyak dari.
0: Iya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Panggilu Nambarusan Bagabang dan sana padanya. Baik, kita akan jeda dulu dan sana padanya. Ada 3 lagu di sesi yang pertama kita putarkan, kemudian ditambah jo iklan atau jedanya di sana padanya, dan baru kita gabung ke sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming.
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sanak padangnya kita masuk di sesi kaduo. Silakan nangka Nio bergabung pada malam kodun sanak padangnya di line telepon di 0751812414 atau di 08 sabaleh anamanam 0924 atau bisa pulo ke chat via WA kita jo nomor yang sama dan sana padanya. Baik, kita akan coba tarima penelpon.

0: Berikutnya dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam Josia dan sana padanya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bali ya Josia kok Pak.
1: Dari Pak Panel Jamba.
0: Pak
1: Padel Jamba.
0: Pak Del Jamba. Di mana Pak Del Jamba koi lokasinya Pak?
1: Di Simpang Barat ini.
0: Di mana Pak?
1: Di Cengkeh.
0: Oh di Cengkeh, jadilah. Apa kabarnya sehat yo?
1: Alhamdulillah sehat diri Pak.
0: Alhamdulillah sehat pulo malam kini kok Pak.
1: Ya, keluarga juga doa yo.
0: Iyo, amin. Apa juo? Apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Del?
1: Aduh Elsa Pitaloka ini.
0: Elsa Pitaloka ado. Judul lagunya Pak Nio atau apa tuh?
1: Lapai urang dan sayang.
0: Lapai urang
1: nan dan sayang.
0: Oke, baik dari Elsa Pitaloka.
1: Aduh, Ri.
0: Aduh, Pak. Besobok lagunya. Boleh salam-salamnya? Silakan malam kau, Pak.
1: Dari sekeluarga dua. Selamat selalu.
0: Jadi,
1: salam Pak Untuk Tanjuang. Pak Yun Tanjuang.
0: Jadi, Pak.
1: Aldi Tanjuang.
0: Baik.
1: Prodi Kenago tu Azuk Putih Kumbang. Tak lupa bawa ujung tapai tadi tu.
0: Jadi siap.
1: Orang di Jambak di Tabiang. Nana di Belimbing.
0: Baik.
1: Ah, di bungkuk kami ada diri.
0: Di bungkuk kami Pak siap.
1: Di
0: bungkuk
1: kami pangkal diri.
0: Baik Pak Del.
1: Ya, diri.
0: Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Del Jambak yo di Cengkeh dan sana padanya. Baik kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dan sana padanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iyo.
2: Selamat malam balik Riri.
0: Baik ada Pak Roni Jamba di Tabi yang bakabanya Pak.
2: Riri. Batu mana Riri?
0: Iyo bakabanya Pak Roni sehat.
2: Oh sehat segih mana buah.
0: Alhamdulillah kalau segih mana kok. Apa nih lagu Minang apa malam kini kok?
2: Lagunya Anca ya. Oh, pitana buah sarak di dalam menari.
0: Pitana buah sarak.
2: Babuah sarak.
0: Oh, pitana babuah sarak. Oke, sampai kita mencari lagunya boleh apa salam-salam dulu.
2: Salam pertama itu untuk Riri keluarga.
0: Iyo, jadi Pak siap.
2: Semoga Riri sehat selalu.
0: Jadi Pak Amin. Semoga
2: rezeki murah.
0: Amin.
2: Ri, petang ada penyiar baru Tanari.
0: Itu pimpinan kami Pak di bidang siaran Pak Santos.
2: Udah Santos.
0: Iyo, udah Santos apa tuh?
2: Iyo, hari Senin petang salam.
0: Iyo, pengganti Mak Uti ya, Mak Uti ya sakit saat itu.
2: Gitu.
0: Jadi mau nama ada senior mana yang turun tangan.
2: Oh, gitu.
0: Iyo, Pak.
2: Petang deh nak tahu nomor 08
0: iya jadilah
2: itu lagi disapu saya waktu tadi
0: iurang lah su
2: iya
0: jadilah boleh apa
2: salam iya salam untuk diri keluarga beliau
0: ya di siapa
2: umi Monik di Tabiang umi Desi itu Kanana di Belimbing.
0: Jadi siap.
2: Itu sudah tuh. Ajo Bagindo Tommy.
0: Iya Pak.
2: Umi Juta. Itu pada Jambak tadi.
0: Baik.
2: Salam Pak Buyan Tapai.
0: Iya.
2: Ajo Tommy. Itu sudah tuh Ajo. Aja piala,
0: rumah
2: aja piala.
0: Iyo,
2: jadi dikirim al-fatihah, salam buat Jo Pak Alfa apa aja piala. Semoga Jo piala di tanah lah nak jalan menghubung.
0: Amin.
2: Angin minta didinginkan, nanti minta dilapangkan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya. Itu sudah tuh salam untuk Mbak Yul.
0: Iyo.
2: Dari Bu Linta, Bu Nur.
0: Baik.
2: Bu Nur.
0: Siap.
2: Pak Nur.
0: Iyo Pak.
2: Sudah gitu. Ini udah Widira.
0: Baik.
2: Sadolahnya
0: di Pak yuk.
2: Ya enggak tersebut nama.
0: Iya.
2: Salam kompak sadolah di Remi Jambak ya.
0: Siap jadi Pak.
2: Banyak lo kemasul Irina.
0: Iya betul-betul.
2: Makasih banyak, Riri.
0: Sama-sama, Pak Roni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang dan Sanam Padangnya. Silakan angka bergabung di lan telepon atau di chat WA Prampe RRI Padang. Silakan dun sana padanga. Kita sapa dulu nangka masuk telepon ikola bedering-dering di sana padang. Kita kasih kesempatan dulu nangka masuk chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri. Waalaikumsalam. Iko dari Mega Permai. Ada Bunda Queen. Putakan cie lagu Carito Membuik Luko dari Randa Duet Rana. Baik. Salam untuk Pak Nur Tanjuang, Aldi Tanjuang, Pak Munir Sikumbang, Maitam Sikumbang, Pak Oyon Tanjuang, Pak Ujang di Indah Ruang, Uda Hendra di Batu Sangka, Uda Jazz di Malaysia, Jomblo Lebay, okay, Jomblo Lebay di Lumin, kemudian Jomblo Kepo, Suncen Fitro, Nana Buzur, Uni Monik, Putri Marunggi, Juwita Parsel, Roni Jamba, Mama Najwa, Desi Ulkar, Desi Siteba, pendengar setia ini di Jalan Papaya 5, Balimbing. Oke. Etemis di Simpang Aru. Terima kasih cantik. Baik, Bunda Queen. Mantap kok salam-salamnya lang kok sadolahnya. Baiklah tuh Bunda Queen di Baga Permain dan masuk ke CWA kita pada malam ke Dunsana Padangnya. Jadi kita akan jeda dulu. Jadi nangka bagabong silahkan saja di sesi berikutnya. Jadi sebelum itu kita putarkan dulu lagu nama suadi sesi kedua berikut kok.

Tugu Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Sumber Budaya Sumatera Barat dan Sana Panangga. Kita masuk di sesi Katigo dan kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusiako dan Sana Panangga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malia, Riri Antika.
0: Baik, aduh udah widira. Di mana malam Pak Bauda sehat malam kini kau udah widira.
1: Apa kabar segimana
0: kok ya? Alhamdulillah kalau segimana kok. Karena bisa tanggal baru kan?
1: Bisa.
0: Oh, bulan 1 Oktober. Kau gak salah?
1: Itulah pasti kemarin.
0: Iya lah.
1: Gak mungkin enggak ada kan. Okay. Yang pasti saya di sana itu ya.
0: Alhamdulillah. Doakan
1: dari
0: saja
1: mo,
0: yang doakan saja yang terbaik untuk kami.
1: Itu lah pasti itu jangan lagi
0: selain. Udah widiran yo. Lagu Minang apa udah?
1: Lagu Minang ayah. Mm-hmm. Dari Imagem Pita lah dia.
0: Imagem Pita judul lagunya apa tuh udah?
1: Apa judulnya Pak Tahu ya?
0: Matuk, kita cari dulu.
1: Dendang, lupa lah.
0: Dendang, tahu. sampai kita mencari lagunya, dari... udah, buliah udah. Dendang Parintang.
1: Dendang Parintang, nah.
0: Iyo dari Imagem Pita.
1: Iya.
0: Itu teh.
1: Nah, itu terlari.
0: Jadi, buliah udah salam-salamnya dulu.
1: Salam bertemu dari diri lo.
0: Jadi siap, terima kasih ya.
1: Dan siapa buyoh sama Bu Manuara.
0: Iya.
1: Untuk Paroni sama Bu Putri.
0: Baik.
1: Untuk Paroni dan Mbak.
0: Jadi.
1: Untuk apa Malin.
0: Tempat-tempatan. Jadi.
1: Untuk Bu Jangka Ibu.
0: Baik.
1: Untuk Pak Nur.
0: Mm-hmm.
1: Yang banyak akar di Kampung Durian Nar ya.
0: Iyo, 7 kecamatan, Pak Oyon Tanjung.
1: Banyak akar yang masuk.
0: Itulah keunikan Pak Oyon.
1: Masuk Pak Oyon.
0: Alun, Rih. Alun, mungkin sebab
1: Alun itu kok masuk langsung saya tanya lagu Ri. Langsung saya tanya lagu udah Pak kok ya.
0: Jadi
1: banyak nak.
0: Siap. Tuntut saya Leda. Salam-salam.
1: Bu Mary, Bu Manajwa, untuk Bu Zur.
0: Baik.
1: Untuk Bu Nur, untuk Tommy, untuk Pak Munir. Yang pasti untuk sana ke Sado lari.
0: Jadi siap. Bu
1: Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Widi Radim Rapalam dan sana Bandangga. Dan barusan bagabuang kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sanang Pandangnya. Baiklah. Aduh, Pak Nur Tanjung di Lubek. Baik, Pak Nur ni lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur?
2: Luko bulang tikam saya.
0: Luko?
2: Bulang tikam.
0: Ba ulang. Tikam, oke okay, dari Odi Malik Pak.
2: Jadi.
0: Oke okay, siap, boleh. Salam-salamnya dulu silakan Pak Nur.
2: Untuk diri sekeluarga. Kan?
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Berkat dia lalu berkah.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Anak menjadi anak yang saleh.
0: Amin.
2: Dan jadi hafizah Quran.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Nur.
2: Tuh, nama itu tadi Bunda Queen nama itu tadi nak.
0: Bunda Queen di WA tadi lah masuk tadi Pak.
2: Nah masuk satu masuk tadi saya ada salah dah
0: sampai tadi dia. Ya, baik Pak Nur.
2: Sudah tu Diana, Bulan, Uni Monik.
0: Baik.
2: Sudah tu Juta Parcel.
0: Iyo.
2: Sudah tu Widiran masuk sebentar ya,
0: dah. Iya, ada sudah Widira tadi.
2: Widira. Sudah tu Padel Jambak tu tetangga mu hari.
0: Iyo jadi Pak Nur.
2: Semua di Kampung Baru kan.
0: Iyo.
2: Sudah tu Purajo Kaci, Malin Sampono,
0: baik.
2: Putra Kelok Sembilan, Roni Ceniago, Roni Jambak. Sudah tu nanti nanti pagai.
0: Bang Tommy.
2: Indo Tommy ya.
0: Pak Nur.
2: Sudah tu. Bujang Tarusan, Aldi Tanjuang, Oyon Tanjuang. Kau tanya Tanjuang saja.
0: Oke, okay, dibungkur habis saja salam-salamnya, Pak.
2: Jadi, sudah itu, Pitro, Cik.
0: Baik, siap lah, Pak.
2: Sudah itu, istimewanya untuk keluarga Ajo, kan, mudah-mudahan sabar menerima musibah.
0: Amin, kan. Jadilah baik.
2: Tetap jago satu rami.
0: Iya, siap.
2: Baik, Cik. Yo kawan Jonah dok.
0: Jadi bayaklah.
2: Tadi anaknya menelpon jambu bukit yang itu mah.
0: Bayaklah Pak Nur.
2: Sudah tu untuk kawan-kawan lain.
0: Siap. Padahal
2: minta nombor mungkin saya.
0: Baik siap Pak Nur.
2: Rancak itu embo dia telpon kawan-kawan tu itu kau tahu Ajo tu tinggal.
0: Iya siap.
2: Tahu dah kan.
0: Iya jadi Pak Nur bayaklah.
2: Nah, nombormu 083 balai 6347 2567.
0: Okey, siap.
2: Kasihan yang kebuang. Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Mudah-mudahan, Riri, sihat.
0: Amin. Terima kasih doanya, Pak Nur. Jadi, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur, Tanjuang di Lubek. Nomor urusan Baga Bang Dun Sarang Padaga. Kita ke chat WA Prompe dulu Dun Sarang Padaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Riri ikut Nanda di bypass. New request lagu Saki di Ujang Cinto dari Wulan Putri. Salam untuk Uni, salam untuk Dun Sarang Kasadonyo. Terima kasih Uni. Baiklah, terima kasih Bali untuk Nanda. Nan ada di bypass dun sana pandangnya yo. Baik, kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang masuk di sesi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Kita masuk di sesi terakhir pada malam ko. Jadi bagi dun sana padanya nang kan yang bergabung, silakan saja di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0861-6692-0 atau bisa pula ke chat WA Perempat Pado malam ko dun sana padanya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Jasya Adun sana pandangnya.
1: Selamat malam, Uniriwi.
0: Selamat malam, Bali. Ada Uni Nana di Bali, Mbi. Yang bakaba Uni Nana, sehat?
1: Sehat. Dapat juga masuk akhirnya, Uniriwi.
0: Alhamdulillah. Udah terakhir ya. Tidak apa-apa, ya, Uni. Baiklah. Uni Nana mau lagu Minang apa malam kini ke Uni?
1: Rayola launi tampe jatuh kadikana.
0: Unde tampe jatuh kadikana. Baik, lagunya lah basobo. Salamnya lah Uni, silakan Uni Nana.
1: Salam yang terakhir nih ya. Terakhir mana nih ya Uni?
0: Iya, sesi terakhir Uni.
1: Ya, salam untuk Uni Widi yang bertugas. Semoga amin, tetap semangat sampai nanti ya.
0: Iya Uni, terima kasih.
1: Semoga dilindungi sampai rumah ya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Uni ya, Nana.
1: Salam buat Om Tommy tadi.
0: Oke.
1: Pak Mentakmai sama Ibu Manohara. Tadi ada siapa lagi ya? Udah Roni Jamba. Salam kenal sama Udah Fadel Jamba tadi. Bunda Queen, Bu Zuri, Bu Nur, Bu Yul. Terus Diana, Uni Wulan, Uni Okta, Desi Okta,
0: iya.
1: Uni Emma sama Udah Putra Kek 9, Jumlah Lebay, Jumlah Kepo, Udah Jeff, Mas Hitam, Pak Oyon, Pak Nur, siapa lagi ya, dibungkus semua Uni,
0: dibungkus semua.
1: Udah terakhir, sama semua yang sudah masuk tadi, semua
0: salam,
1: Pak Sitan Pamenan juga,
0: bye,
1: salam
0: ya
1: juga.
0: Oke sih, ya, Uni Monik. Uni Monik, Uni Nana. Baiklah.
1: Terima kasih. Selamat malam ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nana di Balimbiang dun sana padanya. Kita ke chat WA Prampe dulu dun sana padanya. Aduh. Selamat malam Riri, rekas lagu Racun Berpemadu dari Ovi Fristi. Salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Udah Roni Jamba di Tabiang, Bunda Queen di Pak Nur, Pak Buyang Tapai, Jumlah Lebay, Pak Oyon, Uni Juwita, Ibu Eli Tanjung, Udah Widira, Uni Tati Karaka, Udah Jazz, Bujang Tarusan, istimewa untuk pendengar Prompek Kasadonyo. Terima kasih. Oke, baik. Ada Uni Monik di Tabiang dua sarang pandangan masuk ke CWA kita pada malam kini kodun sarang pandangan, dan kita akan coba tarimo penelpon terakhir di malam kodun sarang pandangan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Jusia kodun sarang pandangan. Iyo, Jusia ko
2: Unitati Parakraka.
0: Unitati di Parakraka, baka banyak Unitati sehat.
2: Alhamdulillah, apa kabari?
0: Alhamdulillah, sehat pulo. Jadilah, Uni Nio lagu.
2: Bukan lagu le?
0: Buli ya, lagu apa Uni Nio?
2: Dari Zalmon lari.
0: Apa judul lagunya tuh Uni?
2: Anak rancak ya Ri.
0: Kasih ya tujuh muaro yang rancak dari.
2: kasih ya tujuh muaro.
0: Iyo, dari Zalmon.
2: Jadi juari itu selari, salam-salam Mak Leri.
0: Buli ya, silakan Uni.
2: Terutama untuk Riri, semoga sehat selalu, selamat sampai ke rumah.

0: Amin, terima kasih doanya Uni.
1: Atu untuk Nimonik tadi yang ditabiang nak ri.
0: Iya batu Uni.
1: Inyak Taylor yang kena menangnya ri.
0: Iyo.
1: Untuk Dawidira. Atu untuk Mautiah.
0: Jadi.
1: Itu saja lah ri.
0: Itu
1: sih. Kami sudah lari.
0: Baik sih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Tati di Parakaraka dan sana pandangan nomor urusan Bagabang dan berbekal pada telepon terakhir kita pada malam kodon sana pandangan. Mohon maaf, nah kanyo Bagabang ini bisa balik kita tarimo teleponnya dan sana pandangan karena dibatasi oleh waktu dan meko di jam 23 sampai jam 24 kita beralih ke program Bugi Lamo dan Sarang Padanga. Dan terima kasih Nan Allah Bagabong dari jam 21 sampai kini ko. Semoga sanang lagunan ala di request ala kita putarkan pulo dan Sarang Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk mungun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id 4 RRI Padang.

sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: kegiatan ilegal di wilayah
1: ya Allah. Sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Saat

0: mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Buat Tuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

kepada kami. Jadikanlah ya Allah semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun sana padanya, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi dan selamat datang pada di mana-mana berada. Inilah program 4 Radio Republik Syafa Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Selamat pagi dan sana, selamat berjumpa kembali sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Radio 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak padangan di Menosajo Berado. Selamat basuh balik dan sanak di kesempatan hari nanko, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Di ranah minang pagi hari nanko, ambo hatu arman ka mengawani dan sanak jebarkan program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai beko ka jam 2 boleh siang waktu Indonesia Barat. Mula dengan sana barangnya mengawali perjumpaan kita hari nanko. Mula kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kini kau akan dibacakan oleh Qori Marasya Fadli dan membacakan surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 6 balik serta surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24 dan akan diterjemahkan dari Rita Ismail. Nah, kemudian don sandak beranga sesudah itu beko akan kita lanjutkan balik jo ceramah subuh. Yalah don sandak beranga dari Sediliman Dua Lepadang mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita. Sejalan dengan ini, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82 yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendengar, pemerintah Provinsi Babasamo DPRD Sumatera Barat memperkuat budaya hidup sehat masyarakat melalui kegiatan Jalan Sehat, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, dan Donor Darah dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Sumbar, Kapatang. Gubernur Sumbar Mohyildi Ansarullah mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu inisiasi pemerintah daerah Basamo DPRD untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik dan pemeriksaan kesehatan. Beliau menjalankan pelaksanaan kegiatanku menjadi bagian dari upaya membentuk kebiasaan hidup sehat sekaligus memperoleh interaksi antar masyarakat.

Dunsana Penaga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta warga di kawasan pesisir untuk memastikan jalur dan lokasi evakuasi tsunami sebagai langkah mitigasi guna meminimalisir korban jiwa akibat bencana alam. Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam sambutan pada keladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Pariaman, Kapatang mengatakan kawasan pesisir di Sumbar merupakan daerah rawan bencana gempa dan tsunami, salah satunya Pariaman, sehingga mitigasi diperlukan melalui simulasi. Beliau meminta dalam simulasi berikutnya, lamo evakuasi diri lebih dipacape karena pada kegiatan Kapatang, lamo perjalanan peserta kegiatan dari rumah ke lokasi evakuasi mencapai 40 menit.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat pagi dan terima kasih dosana untuk dosana nanalah bergabung bersama kami dari pagi tadi ya. Dan baik pula untuk dosana nan baru saja menyengkut di frekuensi 92,4 MHz kok ya. Yalah dosana Padang, sudah 1 jam kita di seluruh negari dan berisi konten-konten nuansa islami. Mudah-mudahan bisa membuat pikiran kita menjadi lebih terang dan hati kita menjadi lebih damai dalam mengawali hari Kamis nanti ya, seluruh rencana kegiatan kita berjalan lancar ya. Yalah dun sana parenga, kini tiba masanya kita masuki hiburan-hiburan pagi itu dun sana. Mandam bikin dun sana dan sedang bersiap-siap menuju tempat aktivitas masing-masing ya. Jauh rangkaian lagu-lagu Minang rancak bana dari perempuan RRI Padang serta informasi-informasi lainnya. Yalah dun sana parenga, satu dah kami buka tadi jo lagu dari Lydia berjudul Angin Malam. Barikui, baku buah cinta dirantau dari Vicky Koka dun sana.

0: Nani, lah jadi tuh ke Piti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Ih, kau ngapain ya? Si Tati mah keceknya, aduh tampe menuka Piti nan kursnya tinggi. Untung gak peku tuh mah.
0: Jangan sumbarang tuka ditampe nak jale. Menuka falas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Mina, dituka di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kulitnya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Propam RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana perangga. Satu lagu dari Rido Zulma, Elsa Mayora Sarato Cabia dalam judul Cilako Jalan Basimpang. Lah, kami hadirkan turun sana di dalam persiapan menuju tempat aktivitas di bagian Nanko ya. Nah, turun sana perangga memulai pagi co rutinitas dan terencana merupakan kunci utama untuk membangun produktivitas dan menjaga suasana hati sepanjang hari. Nah, ketika turun sana mengawali hari tanpa buru-buru, fokus mental akan terbantu secara alami untuk menghadapi berbagai tantangan karajo. Nah, langkah pertama dan sangat krusial adalah memulihkan hidrasi tubuh jo sekali hari putih. Jadi kebiasaan sederhana ko, dasar pandangnya, efektif mengaktifkan sistem metabolisme sekaligus mau siso rasakan tuanan masih menggantung di mata enak. Kemudian selanjutnya luangkan waktu sebentar untuk menggerakkan tubuh melalui peregangan ringan atau olahraga kardio berdurasi pendek ya. Nah, aktivitas fisiko bermanfaat melancarkan aliran darah sehingga pasokan oksigen ke otak menjadi lebih optimal. Energi fisik itu kemudian perlu disempurnakan jo konsumsi menu sarapanan kaya akan protein, serat ya. Nutrisi dan seimbang ka menjaga stamina dunsana tetap stabil dan mencegah penurunan fokus sebelum waktu makan siang tiba. Nah, sebelum melangkah keluar rumah, dunsa pedangan lakukan pemindaian capek pada isi tas untuk memastikan seluruh logistik penting inda adonan tertinggal. Pareso balik keberadaan kunci, dompet, gawai, dokumen karajo akan menghindarkan dun sana dari kepanikan di tengah perjalanan ataupun ketika latibu di kantor ya. Nah, aspek keamanan tampe tinggal para lupulo kita perhatikan demi menghadirkan rasa tenang selama beraktivitas. Pastikan untuk mencabui steker elektronik dan inda digunakan dan pareso apakah kompor dapur ya ala batu-batu padam. Akhirnya tutuplah persiapan pagi dan senako, jam mengunci seluruh jendela serta pintu tamu rumah secara rapi. Rumah nan aman dan persiapan diri nan matang akan membuat dan sana melangkah pai dari rumah menuju tempat kerajo, jo panuah percaya diri dan sana pandang ya. Jadilah dan sana pandang mudah-mudahan tips dari nako bisa bermanfaat dan sana dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin dan menghasilkan kerajonan lebih maksimal di tampe kegiatan dusana masing-masing.
1: Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Keempat, RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Rani Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Dasar Pranga, pikiran positif merupakan sebuah sikap mental dan cara pandang dan secara sadar berfokus pada sisi baik, peluang, serta solusi di setiap situasi kehidupan. Nah, prinsip ko bukan bertujuan untuk mengabaikan realitas masalah nanado, melainkan untuk memilih respons nan jauh lebih konstruktif dan produktif dalam menghadapinya. Nah, salah satu pondasi utama dari pola pikiran ko adalah kemampuan mengarahkan dialog diri atau self-talk ke arah dan lebih optimis. Ketika dun sana mampu mengubah kritik internal nan menjatuhkan menjadi kalimat nan mendukung, mental dun sana akan menjadi jauh lebih tangguh dalam menghadapi tekanan, ya. Nah, dampaknya itu dari kebiasaan pikir baik ko akan langsung terasa pada tingkat pengelolaan stres dan kenyamanan harian dun sana. Urang nan tabiasa bersikap optimis, memiliki sistem pertahanan mental nan lebih kuat, sehingga tidak mudah panik ketika rencana indah berjalan mulus. Yalah dengan sarapan angga, mudah-mudahan informasi tips dan informasi singkeko bisa bermanfaat untuk sana dalam persiapan menuju atau memulai aktivitas dan tumpukan tugas dengan sana di hari nanko. Informasi kembo kita ke jam 6:45 waktu Indonesia Barat. Dan kami lagi tahu kalau Nabeko di jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan menyampaikan kembali informasi terupdate dan agak lebih luweh dalam kabar Salingka Nagari. Namun sebelum kita ke kabar Salingka Nagari, dan sana masih bersama kami Jo, rangkaian lagu-lagu peminang, dan sebelumnya kita dengarkan nangka lewat berikut ko.
1: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
2: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
3: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
4: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
5: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
6: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

kaji kok mandanga bunyi balun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujung.

Selamat pagi Dun Salah Parangga, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar seluruh negara, Perum PRRI Padang. Untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, Basamu Abo Hatwarman.

0: Mulai dun sana pandangan kita mulai Jakaba nan partamu. Dun sana pandangan lomba musabaqah tilawatil Quran Nasional MTQN ke-42 untuk Kota Padang dan awalnya dijadwalkan dimulai pada tanggal 3 Oktober ala diundur menjadi 10 Oktober 2026. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Asfi Lubis menyalehkan ke RRI di Padang acara pembukaan HMTQ tingkat Kota Padang ke-42 diadakan di lapangan Apeksi dalam Kompleks Balai Kota Aipacah. Acara itu berlangsung selama 5 hari dan dijadwalkan selesai pada patang sampai boleh Oktober. Zul menyampaikan jadwalnya disesuaikan untuk memungkinkan persiapan dan lebih tuntas. Selain kendala teknis, kehadiran Wali Kota Jowakil Wali Kota Padang pada upacara pembukaan menjadi faktor pula dalam mempertimbangkan perubahan jadwal itu.
1: Acara kita buka tanggal 10 Oktober, pembukaan di lapangan Apeksi dan penutupan tanggal 14 malam. Makanya persiapannya lebih dimatangkan dulu. Siap bisa rencananya pembukaan. Pagi masih pawai dulu.
0: Zul Asfi Baro, MTQN ke-42 di Tingke, Kota Padang. Indah hanya berfungsi sebagai lomba pembacaan Al-Quran, namun mendorong pula masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai nan takanduang dalam kitab suci.